0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi masih
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Pagi ini dibuka dengan berita, ya ampun, Inggris kalah.
1: Salah ternyata.
0: Sedih banget, guys.
1: Prediksinya salah.
0: Aduh, gue berharap banget loh Inggris bisa masuk final. Tapi ya, apa mau dikata, sahabat suara, Inggris mau gak mau harus tunduk dengan epic comeback dari Argentina, skor 1-2, dan Argentina berhasil menjebol gawang Inggris di menit-menit terakhir. Aduh, Enzo emang super sub, masuk emang dengan magisnya, Messi dengan asisnya, gila.
1: Belum bisa kutukan Argentina itu
0: gokil ya,
1: patahin sama Inggris emang belum bisa.
0: Tapi banyak orang yang bilang kayak gini yo, kesalahan Inggris adalah setelah nyetak gol pertama langsung pakai strategi parkir busnya, sepanjang pertandingan. Jadi Inggris nggak mikir buat nyerang yeah lagi. Padahal di satu sisi Argentina abis-abisan tuh nyerangnya tuh.
1: Yeah.
0: Setiap Inggris dapat possession langsung ada 1-2 pemain yang kasar, yang keras, dan itu ya wajar lah di sepak bola yeah juga namanya. Tapi kesalahan Inggris yang gue pikir sama juga itu, wah kenapa lo langsung parkir bersep-sep kayak gitu?
1: Karena emang mungkin sayang mereka banget, nyari aman banget.
0: Takut ya,
1: yeah,
0: sekelas Inggris maksud takut sih sama Argentina. Ay, apa yang ditakutin mah? Maksud gue kan
1: takut kalah,
0: ya,
1: gak lolos.
0: Dah, yalah masih ada juara 3, nothing to lose.
1: Lo kalau nyari juara 3, kata gue sih mending gak usah berangkat sih.
0: Gokil deh. Selamat lagi untuk Argentina ya, selamat suara ya. Selamat juga untuk pendukung-pendukung Messi. Jadi nanti di final kita akan melihat
1: Spanyol
0: kontra Barcelona.
1: Boleh?
0: Barcelona lawan Barcelona.
1: Barcelona lawan
0: Lamin Yamal lawan Messi.
1: Iya. Wah, ini Barcelona ini langsung OP banget ini.
0: Main
1: gue yang penting dua-duanya main di Piala Dunia udah final.
0: Beberapa kali pertandingan Argentina ya, mereka tuh selalu epic comeback. Ini berarti kesalahan-kesalahan dari tim-tim sebelumnya, Spanyol harusnya bisa belajar juga. Besok di pertandingan final tanggal 20 Juli Spanyol-Argentina, berarti syarat yang pertama adalah 1. I show speed, gak boleh pakai jersey Spanyol. Nanti Spanyol kalah.
1: Kutukannya itu juga.
0: 2. Spanyol gak boleh cetak gol duluan. Nanti Argentina epic comeback.
1: Harus Argentina dulu ya.
0: Argentina aja dulu kasih gol pertama.
1: Sampai akhir 1-0 ternyata. Nggak kejar. Berat. Tapi ya sudahlah, yang pasti pagi ini balik lagi di Suara Seru.
0: Wisnu Wiratmaja,
1: Rio Dinata. Stay tune.
2: Off of the ground. They love the

0: 10,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Yang seru ya dari pertandingan Piala Dunia kali ini tuh salah satunya adalah semua negara kemarin waktu Inggris lawan Argentina itu, Pak.
1: Huh?
0: Semua negara di seluruh dunia ini tuh meme-nya semua orang tuh England.
1: Iya, kayaknya pada males deh.
0: Jadi every country is England, is supporting England. Siapapun itu negaranya, kayak pengen banget ngelihat. Udah, Messi kalah lah. Kalah, ayo kalah. Tapi emang susah, cuy.
1: Mungkin ya, salah satunya itu mungkin karena ya efek itu. Inggris-Argentina ini ketemu tuh udah berapa kali, dan Inggris itu selalu kalah. Jadi orang itu ada kayak, gimana ya? Jadi ada, ah iya deh, sekali-sekali gue ngerut buat Inggris deh. Walaupun gue gak ngerut Inggris sama sekali, tapi ya udah deh, sekali ini aja. Boya menang tuh loh, kesian.
0: Dan di pertandingan kemarin emang seru aja gitu ngelihatnya, entertaining gitu dong. Itu baru Piala Dunia tuh kayak gitu harusnya.
1: Yang kemarin
0: keras, kasar, kalah, menang, semua ada emosinya, ya kan, campur aduk. Gue respect sih sama Jude Bellingham sih. Dia pasang badan buat teman-temannya yang dikasarin, Pak. Jadi tiap ada yang dikasarin sama teman timnya tuh, langsung dia maju tuh.
1: Udah siap berantem.
0: Temennya Messi digampar, masa? Lo kalau temenan sama Messi nih, yuk satu lapangan nih, lo digampar sama pemain lain.
1: Bentar, gue temen Messi.
0: Lo temennya Messi, satu tim. Terus temen lo ada yang ngasarin pemain lawan.
1: Iya.
0: Lo langsung disamperin sama Jude Bellingham, terus lo digaplok.
1: Antara gue ngeliat teman-teman gue ada yang ngebelain atau enggak. Kalau enggak, gue langsung ngomong pelatih, coach, sap aja, nggak enak lagi main di sini. Teman-teman gue nggak ada yang support.
0: Gue langsung bilang Messi sih, Bang Messi, itu atur wasitnya, atur.
1: Udah nggak ada yang support, nggak asik semuanya.
0: Di live TikTok kita udah mulai juga ya, sahabat suara, @suara.smg, ada Bang Roy Dumplak. Semifinal Piala Dunia Inggris 1-2, Argentina comeback lagi. Bang Messi 2 asis anak-anak FIFA. Ternyata sepak bola dunia nggak beda sama sepak bola Indo. Sama-sama udah ada yang ngatur. Allah yang ngatur.
1: Jadi,
0: Allah.
1: Nih, gua akhirnya itu kan ini nyari. Pertemuan Argentina dan Inggris itu total kalau di Piala Dunia itu ada 6 kali. Jadi tahun 62 di fase grup, Inggris menang 3-1. Terus golnya lewat Sir Bobby Charlton lagi.
0: Oh ya.
1: Terus abis itu tahun 66 di perempat final, Inggris menang lagi lawan Argentina. Oke. Nah, ini nih yang kontroversi. Tahun 86 perempat final Argentina 2 Inggris 1. Di sinilah lahirnya gol tangan Tuhan.
0: Ya. Yang baru diakui Maradona setelah 20 tahun.
1: Yang dibilang itu handsball kali.
0: 20 tahun kemudian lo baru dia ngaku. Buset, berarti kan selama ini dia bohong ke dunia lo, Pak.
1: Dia enggak bohong. Dunia kan udah tahu itu tangan yang kena.
0: Dan dia karena, kan enggak ngakui, berarti kan bohong.
1: Karena itu namanya tangan Tuhan. Sekarang kayak begini, Pak. Bukti kamera video udah ada, dia ngerasa kayak gua enggak perlu ngomong lah, semua orang udah tahu.
0: Kan banyak interview yang nanyain dia, terus dia jawab enggak. Itu kan bohong namanya. Lo gimana sih? Bohong
1: ke dunia, cuy. 16 besar, ini sekali lagi nih, Argentina 4 lewat adu penalti ya, Inggris 3, dan di sini yaitu kontroversinya, Veron sama Beckham.
0: Oh ya.
1: Veron apa sih? Simeone, Diego Simeone sama David Beckham yang kesenggol dikit, yang langsung jungkir balik itu. Itu kan Inggris sekali lagi dizolimi sama Argentina di situ. Terus tahun 2002 Argentina sama Inggris yang menang di fase grup, dan terakhir ini Argentina menang lagi.
0: Ya itulah kasiannya. Inggris itu setiap tampil di Piala Dunia, menurut gue ya presentasinya, mereka tuh sering kali jadi tim yang bagus loh. Tapi presentasi apesnya lebih gede juga dia tuh di Piala Dunia. Gak tahu kenapa lah, sahabat suara.
1: Ada.
0: Sedih liatnya tuh, sedih kayak, tau.
1: Ya itu semuanya udah aman, terus tiba-tiba mungkin salah satunya yaitu tensi tingginya itu karena pertemuan ada berapa kali. Ya. Jude Bellingham gak salah juga. Maksudnya emang ini laga yang apa ya? Yang gue nggak bisa buat yang lain, okay, laganya serius, tapi buat ini gue harus 2 kali lebih serius. Mungkin pikirnya gitu.
0: Gokil sih, gue seneng lihat Jude Bellingham. Ya meskipun Inggris kalah semalam, tapi Jude Bellingham patut dikasih respect.
1: Ya kalah ya kalah. Ya mau gimana lagi?
0: Respect kan gak ada konteksnya sama kalah.
1: Iya, respect ya, tapi tetap kalah ya.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Sahabat suara yang lagi nganggur silakan langsung gabung aja di live TikTok kita ya @isuara.smg. Kita bisa ngobrol lebih banyak hal lagi selain soal Inggris lawan Spanyol ya. Kita lupain dulu soal hal itu. Kita udah ucapin selamat buat Argentina.
1: Mau dibahas sampai kapan?
0: Mati tuh Pak, mic-nya Pak.
2: Mati lagi sih ini tadi udah nyala.
0: Perasaan Bapak pakai headphone, masa gak denger suara mic-nya mati apa enggak?
2: Enggak, ini tuh tadi udah nyala, mati lagi.
0: Ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri selain kemenangan Argentina dan kekalahan Inggris ya.
2: Betul.
0: Kita kasih fun fact dulu pagi ini di Sawan, Arisan Pengetahuan.
2: Fun fact soal Inggris.
0: Enggak
2: juga.
0: Bukan berarti tadi kita bahas Inggris Argentina terus gue mau kasih fun fact soal Inggris.
2: Enggak juga.
0: Ada yang lebih penting dari Inggris Pak.
2: Apa tuh?
0: Diri kita sendiri.
2: Ah.
0: Ada satu hal yang harus kita syukuri tiap hari. Dan rezeki ini adalah rezeki yang gak pernah kelihatan sama kita dan jarang kita sadari, bahkan bukan jarang lagi, mungkin kita gak sadar sama sekali selama sekian belas tahun hidup, puluhan tahun hidup. Termasuk gue baru tahu kalau ternyata tubuh kita itu memproduksi sekitar 25 juta sel baru tiap detik. Tiap detik loh Pak. Artinya waktu kita selesai ngebaca kalimat tadi yang gue sampaikan, tubuh Anda memproduksi sekitar 25 juta sel baru setiap detik. Itu kita baru aja nyelesain 100 juta sel baru.
2: Oke.
0: Jadi yang pertama kenapa bisa secepat itu? Yang pertama gara-gara kecepatan produksi sel darah. Sebagian besar dari jutaan sel baru yang diproduksi setiap detik itu adalah sel darah. Dan menurut data biologis yang dihimpun sama buku panduan medis MSD Manual, sumsum tulang belakang itu bekerja tanpa henti setiap hari 24/7 buat ngejaga kestabilan sirkulasi tubuh kita. Sel darah merah itu memproduksi sekitar 2,5 juta sel darah merah baru setiap detik untuk menggantikan sel tua yang hancur. Sel darah putih dan trombosit sisanya itu dialokasikan buat memproduksi sel imun pelindung tubuh dan komponen pembekuan darah.
2: Ini kalau ada bos-bos yang dengar nih bilang, kamu dengar tadi saya dengar ini ya, tadi saya dengar suara seru Wisnu tuh bilang tubuh kita itu setiap detiknya menciptakan 25 juta sel baru. Lah kamu masa cuma bikin laporan kayak gini, saya kasih waktu 2 hari gak selesai. Malu tuh loh sama sel tubuh kamu.
0: Ini sel saya kayak lagi berhenti deh Pak. Oke, bentar lagi saya hilang detak jantung langsung.
2: Terus karyawannya kayak, apaan sih radio kayak begitu nyari mulutnya.
0: Yang kedua itu ada proses regenerasi organ utama. Jadi gak cuma darah aja, seluruh organ tubuh kita sebenarnya itu terus-menerus meremajakan diri dengan jadwal yang beda-beda. Yang pertama itu ada kulit. Lapisan terluar kulit atau namanya adalah epidermis itu berganti total setiap 2-4 minggu. Terus lambung. Lapisan dinding lambung itu diganti baru setiap 3-5 hari biar gak hancur gara-gara asam lambung yang kuat. Asam lambung tuh sebenarnya bisa kita jadiin senjata nggak ya? Maksud gue,
2: kalau dikumpulin bisa.
0: Makanya, maksud gue gini loh, kalau misalkan kita lagi benci nih sama orang, terus kita daripada nusuk dia, kita nusuk diri sendiri nih, dikit aja, cis, sampai asam lambungnya keluar kayak curr, gitu kita kumpulin di gelas itu kan, kita siram tuh asam lambungnya ke orang.
2: Gitu kan lu juga sakit. Lu stres aja Pak, lu stres aja, sampai aslamnya naik.
0: Kalau keluar kan udah jadi bentuk muntahan, asamnya gak kelihatan, gak berasa juga. Kalau kita lempar pakai itu, orang paling juga gitu doang. Gak luka.
2: Ya udah pernah nusuk diri sendiri kan, lebih bahaya juga.
0: Setelah lambung ada hati.
2: Hati, liver.
0: Organ, iya benar, organ hati kita punya kemampuan regenerasi luar biasa dan bisa memperbarui dirinya sepenuhnya dalam waktu sekitar 300-500 hari. That's why makanya kalau misalkan ada orang habis operasi gitu ya, atau di area liver, itu bed restnya kan lama. Jadi itu ngebantu buat regenerasinya juga.
2: Parah Pak, kalau liver itu bed restnya.
0: Berapa lama Bapak?
2: Gue bed rest ya. Bed rest setelah waktu itu ya liver lah ya. Itu hampir setahun. Jadi libur kuliah 2 semester. di kosan cuman tidur ya, lemes. Yang gak kuat itu kalau libur itu bawahnya tuh lemesnya sih.
0: Libur kuliah 2 semester, berarti hampir setahun tuh.
2: Iya, iya. Izin kuliah
0: setahun.
2: Iya.
0: Diketok sama TU, tek. Rio, kamu ini saya lihat absensinya udah hampir setahun, kamu gak mau DO aja sekarang?
2: Iya, jadi gue tuh sampai bawa surat dokter. Surat dokter itu emang yang ngasih tahu kalau ini bed rest gak cuma 3 hari, 5 hari.
0: Terus berikutnya ada tulang.
2: Tulang.
0: Nah ini salah satu kerangka tubuh yang keras ini setiap hari juga selalu diperbarui, di mana seluruh sistem tulang kita itu bisa berganti total fresh setiap 10 tahun pak. Jadi misalkan anggaplah tahun 2026 ini ya, ada orang kecelakaan gitu kan, dar. Terus misalkan jari manisnya patah. Jari manisnya patah. Tap. 10 tahun kemudian itu udah akan new. Tapi dengan kondisi setelah patah ya, new-nya ya. Bukan baru tuh berarti kayak lo baru lahir tulangnya kondisinya bagus banget tuh, enggak.
2: Ini belum lagi kalau makin muda itu tuh makin cepat lagi tuh gantinya tuh.
0: Cuman dibalik regenerasi tubuh yang tadi bisa baru terus setiap hari, baru terus dalam kurun waktu berapa tahun, ada beberapa yang gak bisa diregenerasi yuk.
2: Otak pak.
0: Bener.
2: Lo kalau manusia udah gak ada otak ya udah.
0: Bukan otak ya, sel otaknya. Kalau gak ada otak ya gak mungkin lahir. Gimana?
2: Kalau temen gue kayak begitu.
0: Misalkan nih, bayi baru lahir tapi gak ada otaknya. Dia keluar gak nangis pak, tapi hehehe. Wah bayinya gak nangis, gak ada otaknya nih. Masa lahir gak nangis? Gila.
2: So, temen gue ada yang begitu.
0: Masa lahir gak ada otak, kare banget.
2: Enggak, dia hilang di tengah-tengah.
0: Sebagian besar sel saraf kita di dalam otak itu namanya neuron. Neuron ini ya gue pernah dapet ini tuh waktu pelajaran psikologi dulu. Apa ya gue lupa psikologi apa gitu. Pokoknya kaitannya sama napsa gitu deh. Neuron ini tuh bentuknya semacam kayak listrik-listrik gitu tuh loh pak. Nah listrik ini memang seiring bertambahnya usia itu memang satu persatu tuh ya akan padam. Ada yang bagian sisi mana udah mati, sisi sana mati gitu. Dan itu normal. Cuman memang ada tindakan-tindakan dan perilaku tertentu dari gaya hidup kita yang mempercepat matinya neuron-neuron itu. Dan kalau neuronnya ini emang udah mati, ya udah mati, nggak akan bisa digantiin sama yang baru. Habis di situ.
2: Itu yang namanya ngeblank.
0: Makin tua makin bodoh. Nah, itu neuronnya kita berarti udah mulai tuh ada yang rusak-rusak tuh. Membok tuh kok token yang PLN buat neuron juga enggak akan bisa.
2: Gak bisa. Buat listrik ya.
0: Terus enamel gigi.
2: Enamel gigi itu
0: adalah lapisan terluar gigi. Yang bukan merupakan jaringan hidup. Jadi kalau
2: jogging berarti ya, jogging ya.
0: Kok jogging?
2: Yang bagian terluar gigi.
0: Kok jogging?
2: Yang gue
0: jigong.
2: Oh, jigong.
0: Bukan. Lagian bukan jigong juga. Jigong itu kan air liur numpuk. Jadi enamel gigi itu yang ngebuat gigi kita tuh bagian luar tuh kelihatan kayak putih.
2: Ah, yang di venir.
0: Iya, benar. Enamel. Kalau kita pakai jasa venir, yang kekikis itu si ininya, enamelnya.
2: Oh, venir itu dikikis, bukan
0: dikikis.
2: bukan dicat ulang.
0: Cat ulang. Dikikis dulu.
2: Wow.
0: Kayak tembok yuk. Konsepnya kayak tembok.
2: Berarti kayak lo mau ngecat mobil di
0: paras dulu,
2: disemprot lagi.
0: Poles, abis itu dikasih apa namanya kayak base catnya. Baru nanti diwarnain pakai mau warna yang seberapa gitu.
2: Itu skin.
0: Saya mau warna gigi saya kayak hijau pupus. Oke, nih, Dok. Ada enggak catnya?

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernada bersuara.
2: Memainkan musik pilihan.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya. Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi?

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Dari gue udah fun fact satu. Nah, apa yuk?
1: Ini nih buat gue nih.
0: Ya.
1: Buat gue jaga kesehatan ya yo.
0: Oke.
1: Okay. Pesan buat diri sendiri.
0: Maaf bahasa fun fact begitu.
1: Nah jadi gini. Karena kan gue juga lagi jaga makan, jaga apa semuanya. Bukan jaga makan sih ya, maksudnya lebih lagi makan sehat aja gitu. Dan sahabat suara juga pasti mungkin ada yang sering makan telur rebus juga.
0: Telur rebus.
1: Iya, konsumsi telur.
0: Gue termasuk tipe kalau orang yang cukup jarang sebenarnya makan telur rebus. Tergantung mood ibu gue aja mau masak apa.
1: Nah, jadi ternyata sebenarnya telur rebus itu yang paling baik itu
0: adalah yang direbus
1: di suhu 49
0: derajat. Hah? Telur rebus ada teksturnya?
1: Iya.
0: Duh, jadi kan tekstur orang telur rebus yang... ya gitu-gitu aja yuk.
1: Telur setengah matang, yang encer, yang kalau misalnya kita ke Burjo itu
0: kalau kita colok langsung bluber.
1: Nah iya, yang kayak gitu, telur setengah matang. Terus juga ada yang kalau bisa telur rebus yang udah firm, yang udah
0: matang keras banget
1: semuanya. Iya.
0: Sampai sari-sarinya di dalam itu bulat sempurna.
1: Betul. Nah ternyata kalau secara penyerapan gizi, telur yang bagus itu adalah telur yang matang.
0: Oh, yang matang.
1: Untuk penyerapan gizi kan, karena orang ada tuh, oh yang telur setengah matang itu tuh lebih bagus. Soalnya ini itu salah. Karena telur setengah matang itu gizinya dari telur itu yang keserap sama tubuh cuman kira-kira 51%.
0: Yang setengah matang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang setengah matang yang hancur itu ya. Itu cuma 51%.
0: Ya.
1: Nah, sedangkan kalau telur rebus yang udah keras firm gitu ya, yang udah firm itu
0: yang udah 7 menit tuh biasanya tuh. Iya kan?
1: 7 menit kalau kompornya dinyalain dulu. 7 menit kalau telurnya dimasukin dari air mendidih.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga telurnya di suhu ruangan. Itu beda-beda jadinya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi pokoknya yang firm ini yang paling yang bagus yang kuning, buat kita makan sebenarnya.
1: Keras apa semuanya lah itu. Itu untuk penyerapan gizinya ke tubuh itu 91%.
0: Oh, wow. Nah, signifikan ya.
1: Betul. Tapi sebenarnya kalau untuk gizi dari telurnya, ini kita ngomong gizi dari telur ya. Karena ini kan untuk penyerapan ke tubuhnya. Enzim kita yang menerima makanan ini dari luar diserap oleh tubuh.
0: Ya.
1: Yang bagusnya adalah telur yang bulat yang firm. Tapi kalau dari gizi telurnya yang bisa tetap terjaga untuk proses pemasakannya ini adalah telur yang kalau kita makan di ramen yang niat ya, itu yang egg yolknya itu kuningnya tuh agak sedikit
0: oren
1: creamy.
0: Oh iya iya,
1: creamy
0: iya,
1: oren creamy. Masih agak lembek, belum jadi.
0: Itu mahal kali,
1: keras sumpah banget.
0: Itu harga telur yang kayak gitu tuh mahal cuy.
1: Itu bukan harga telurnya, itu adalah cara masaknya.
0: Tapi kan jenis telurnya juga berpengaruh dong.
1: Sebenarnya, nah
0: ini, ayam kampung sini sama ayam kampung Jepang kan beda treatment. Kagak percaya dia.
1: Sebenarnya telur
0: udah sering lo. Yo, lihat ayam-ayam di sini tuh diperlakuinnya kayak apa?
1: Kalau masalah ayam, sama lo gue setuju. Karena sebenarnya kayak gini, semua telur itu kita kalau datang supermarket atau apa, ini ada yang telur omega inilah, omega ini, omega ini. Itu semua telur itu ada omega. Telur kalau nggak ada omeganya, itu bukan telur namanya.
0: Apa itu namanya?
1: Nggak tahu.
0: Doang. Namanya te doang. Bu, mau beli te? Te. Iya, saya mau telur tapi nggak ada omeganya. Itu namanya te. Oh, kalau di sini mah nyebutnya lor, Bang.
1: Itu. Jadi semua telur itu udah pasti ada omeganya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau kita ada yang kuning-kuningnya kuning banget,
0: kuning langsat,
1: oren gitu, kuning langsat. Citra dong.
0: Iklan lama apa? Masa telur warnanya kuningnya kuning langsat.
1: Sawo matang.
0: Ayamnya terlalu sering dikasih body lotion.
1: Jadi sebenarnya semua telur itu sama aja. Nah, tapi kalau emang pengen si gizi telurnya ini tetap terjaga, penyerapannya juga bagus buat tubuh, nah itulah dimasaknya itu.
0: Berarti masak telur rebusnya jangan sampai yang firm banget.
1: Iya. Tapi nggak yang hancur.
0: Nggak yang encer juga.
1: Iya, makanya masak telur itu diusahakan lo kalau mau bikin telur rebus itu dari suhu ruangan dulu. Jadi jangan dari kulkas, karena kan kita kalau masak telur itu yang kayak tadi lu bilang 7 menit itu kalau matang, 7 menit itu kalau posisi telur suhunya itu adalah di suhu ruangan. Terus juga itu dimasukin pada saat air sudah mendidih, bukan kompor dinyalain terus lu masukin ditunggu 7 menit itu belum.
0: Nah, ibu gue tuh kalau masak telur rebus dari kulkas dulu tuh dikeluarin kan. Telur ditaruh dulu di luar. Habis itu nyiapin air, taruhlah di panci, kan? Nunggu lagi berapa lama, itu kompor belum dinyalain tuh, yuk. Jadi, si telur ini dimasaknya bersamaan dengan, ya, kompor baru nyala. Jadi udah dimasukin air nih, tapi airnya belum mendidih. Masih, anggaplah suhunya masih nol. Baru dinyalain, tak, sampai didiemin mendidih. Sampai pecah sendiri cangkangnya di panci itu.
1: Itu, akhirnya tuh jadinya begitu, karena penurunan suhu yang cepat. Jadi dia tuh belum dapat suhu stabilnya dari dingin, terus habis itu tiba-tiba panas. Nah, itulah pecah di situ. Itu kenapa telur pecah itu salah satunya karena
0: ngilu sih itu. Salah satunya kan kita beli udah mahal ya. Tiba-tiba pecah tuh ngilu tahu.
1: Aduh, telur pecah salah satunya. Salah duduk.
0: Udah gak bener ya, udah gak bener.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Waktunya kita update berita dulu ya di jam 8 ini. Kita mau kasih berita. Ini bentuknya fun fact nih, yuk. Ini lucu nih. Kita bakal ketemu nanti di final tanggal 20 Piala Dunia ya. Argentina lawan Spanyol di final Piala Dunia. Messi bakal ketemu Lamine Yamal. Dan lo tahu enggak? Ternyata Lamine Yamal itu adalah bayi yang sempat dimandiin sama Messi, Pak.
1: Dimandiin maksudnya?
0: Jadi gini. Di tahun 2007, waktu Yamal masih berumur 4 bulan, dia itu kepilih buat ikutan sesi foto Amal Barcelona bareng sama UNICEF. Dan di dalam sesi pemotretannya itu, Messi yang waktu itu masih jadi bintang mudanya Barcelona dapat pasangan random buat ngegendong dan ngebandiin bayi. Dapatlah si Yamal.
1: Oke.
0: Gitu, dan foto itu jadi viral lagi di tahun 2024, akhirnya jadi simbol pertemuan dua generasi. Buset, dimandiin Messi jadi juara, Pak.
1: Gimana kalau disuapin?
0: Tangannya Messi sakti. Gini, gua kata sama Messi setelah pensiun bola ya ke Indo, celup-celup batu. Keponari. Laku, yakin gue.
1: Lo kebayang gak jadi anaknya Messi?
0: Jadi anaknya Messi, ya. Terus?
1: Yamal gue mandiin masuk Barcelona. Elu. Ya Allah, tiap hari gue mandiin, gue suapin atau apa? Lo jadi apa?
0: Lo gue mandiin malah masuk Allianz. Gimana sih?
1: Lo jadi apa?
0: Lo di kantor emang gak dicengin? Lo kok anaknya Messi jadi admin bukan pemain bola? Gimana sih?
1: Bayangin,
0: lo gak deket sama bapakmu?
1: Lo pernah diurusin ya?
0: Bapakmu main bola terus gitu. Dicengin di kantor. Bapakmu lo gawe bal-balan arah ngurus anak gitu.
1: Bapakmu mancing. Iya kan. Bayang gak jadi anaknya, pressure kayak gimana. Tapi akhirnya ketemu lagi dan wah gila. Mungkin buat Lamine Yamal rasanya apa ya, kayak ketemu idola yang lo dulu cuma bisa nonton aja, lo cuma bisa ngelihat aja, terus sekarang lo bisa main bareng dan lo berhadapan langsung lawan-lawanan sama dia.
0: Gue ngelihat fotonya Yamal pas bayi dimandiin sama Messi. Messi masih muda, Pak. Ini Messi masih pakai nomor 19 nih.
1: Oke. Okay.
0: Masih gondrong, belum ada tato.
1: Gondrong-gondrong cupu itu ya.
0: Iya, mukanya masih muka-muka
1: polem-polem gitu.
0: Iya benar.
1: Polem dulu.
0: Masih muka-muka nerd, terus mandiin Yamal yang masih bayi. Lo mau lihat mukanya Yamal pas bayi enggak?
1: Botak.
0: Enggak, ada rambutnya, Pak.
1: Oh, udah ada rambutnya.
0: Nih. Tuh. Deh, gue kasih tunjuk deh ke penonton TikTok. Deh, kelihatan gak ya?
1: Rambutnya masih hitam, belum kuning.
0: Aduh, gak kelihatan deh.
1: Gak kelihatan.
0: Nanti deh. Ya, apa lepas bayi.
1: Siapa yang nyangka kalau bayi itu jadi pemain bola?
0: Kalau dari bentukannya gue nyangka sih, yuk. Oh, ini sosok gede jadi pemain bal.
1: Kali ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

dari Wings Food. Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil. Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Update-update berita lagi, sahabat suara. Tadi gue baca, katanya FIFA itu ngelanggar aturan mereka sendiri, yuk.
1: Hah?
0: Jadi di halftime nanti, di final Piala Dunia, halftime-nya itu bakal jadi 30 menit, Pak.
1: Wah.
0: Karena ada halftime show. Jadi memang Piala Dunia kali ini bisnisnya ala Amerika yang punya American Football Halftime Show di Super Bowl itu. Jadi kenapa dibikin jadi 30 menit? Demi penampilan BTS, Shakira, dan juga Madonna. Belum lagi nanti katanya di halftime show bakal muncul Tom Cruise. Mungkin Tom Cruise dengan gimmick-gimmick Mission Impossible
1: turun dari, ya, kan? Turun dari atas stadion sih, kata gue sih.
0: Tanpa pengaman apapun.
1: Iya, atau terjun payung.
0: Aduh. Terjun payung. Payungnya payung beneran lagi. Payung hadiah kondangan.
1: Payung pantai. Wah, gak asik sih, kata gue sih.
0: Tapi di satu sisi akhirnya kan tim jadi dapat waktu istirahat lebih lama. Dan bisa memikirkan strategi yang lebih matang lagi. Karena selama ini kita berdua kan nonton Ted Lasso kan.
1: Iya.
0: Istirahat pemain di halftime itu kan rasanya singkat banget.
1: Iya.
0: 15 menit itu udah kepake buat ribut-ribut antar pemainnya dulu. Iya. Ribut pemain sama pelatih.
1: Iya.
0: Atau ribut pelatih sama officialnya. Atau apa-apa. Kadang halftime itu kemakan abis waktunya karena marah-marahnya itu diluapin semua. Iya. At least sekarang kalau kita punya waktu halftime 30 menit, kita dikasih 2 sesi lah. 15 menit pertama buat ngeluapin semua marah-marahnya, sampai lega. 15 menit berikutnya, udah keluar nonton bareng halftime show. Gak usah mikir strategi lah.
1: Suruh istirahat, malah nonton konser. Gue gak setuju sih, Pak.
0: Kenapa?
1: Karena gini, kita ada mikirin pemain lagi panas, main lagi dingin. Saat main lagi panas, istirahat terlalu lama itu justru malah bikin semuanya itu jadi hilang, konsentrasinya hilang, terus juga apa ya, mereka lagi on fire-nya itu juga bisa lepas dari situ semua. Dan akhirnya pada saat nanti balik main lagi, mereka harus ngeset ulang dari awal lagi, mereka harus apa ya, ada yang bisa dan ada yang enggak. Lah kalau momentumnya hilang, di on fire-in momentumnya hilang, menurut gue sih itu akhirnya jadinya sayang ke permainannya juga.
0: Itu justru serunya ketika momentum ini kerasanya buat kita para penonton itu hilang. Ya itu kan strategi pemain, gimana caranya tetap bisa mempertahankan momentum. Ya di nanti di dalam pas halftime show, mini soccer kek apa kek. Jadi tetap on fire terus.
1: Tiba-tiba MC masuk. Ayo kita games dulu ya. Saya minta pemain dari Spanyol 5. Dari Argentina minta 5.
0: Buat mini soccer bentar.
1: Ayo main ke tengah dulu, main ke
0: biar kita dulu. Tuh tetap on fire, guys. Jude, Eric Kane, silakan maju sebagai perwakilan Inggris, wajib ya. Tunjuk lagi 3 temennya siapa yang mau diajak. Lamine Yamal, ayo maju juga biar tetap on fire. Ini kita mini soccer dulu bentar.
1: Iya, enggak sih. Kalau menurut gue justru malah 30 menit itu terlalu lama ngilang ini. Itu semua konsentrasi apa semuanya. Dan juga kadang itu ya terlalu lama itu juga jadinya enggak bagus juga buat istirahat.
0: Benar.
1: Akhirnya badan jadi dingin lagi itu. Kalau orang-orang yang biasa tanding itu pasti sadar lah, lo saat duduk di bench terlalu lama atau apa, lo bakal hilang.
0: Kaki tuh kadang malah tiba-tiba bisa kram.
1: Iya.
0: Atau kenapa. Tapi ya mau gimana, mau setuju atau enggak setuju, kita belum tahu efeknya. Ini kan baru pertama kali setelah berapa kali Piala Dunia, yuk. Baru pertama kali ada kayak gini.
1: Ini gara-gara di Amerika aja sih kayaknya sih.
0: Dan efeknya kan kita gak tahu. Apakah nanti setelah halftime pertandingan jadi makin lebih seru, atau pertandingan malah rasanya jadi kayak
1: jadi kacau.
0: Iya. Jadi lemes pemain-pemainnya. Kan kita masih belum tahu dampaknya. Masih ada kemungkinan ternyata dengan halftime show pemain setelah nonton BTS semangat. Loh, kan kita gak ngerti.
1: Pique ketemu Shakira lagi.
0: Ke Pique kan gak main.
1: Ya enggak, dia kan datang ke situ.
0: Ya tapi ya, kan gak main. Ya, oh, enggak urusan dia bakal on fire apa enggak.
1: Iya, cuman kan pada saat ngeliat kayak gitu kayak
0: Pique bisa nyombong sama yang duduk di sebelahnya. Pas Shakira lagi manggung. mantan gue tuh.
1: Mantap. Itu mantan gue.
0: Mantap Bang PK. Semantep itu kok ditinggal sih. Ya gimana ya.
1: Gimana
0: PK paling gitu doang.
1: Gimana nasib. Tapi ya gak tahu, kita lihat aja nanti kira-kira apakah oke buat jadi 30 menit ini. Mm-mm. Atau ternyata justru malah flop jadinya 30 menit kelamaan itu yang akhirnya jadinya memperburuk semuanya.
0: Kita gitu. Tunggu aja besok. Sebagai penonton kan di satu sisi kita juga malah terhibur. Ada halftime show-nya soalnya kan. Kita sebagai penonton belum pernah menemukan ini di Piala Dunia manapun. Baru kali ini kan.
1: Lo jadi, bayangin ya jadi komentator sekarang. 30 menit.
0: Istirahat lah.
1: Enggak dong, otomatis kan pada saat biasanya kan kalau kalau misalnya ada nonton bareng atau misalnya yang ditayangin di Indonesia atau apa, kan pada saat 15 menit itu kan komentator juga.
0: Oh, kalau lagi acara kan gitu juga, ya 15 menit komentarin gimana pertandingan babak pertama, 15 menit lagi kita masuk yuk nge-games ya kan. Mana pendukung Spanyol, mana pendukung Argentina? Sini, kita butuh 5 orang buat mini soccer. Gitu aja.
1: Buat mini soccer juga. Di mana-mana padahal di lapangannya enggak ada mini soccer.
0: Kita tunggu aja lah sambil jajan yang enak sahabat suara. Nanti masih tanggal 20 nih. Kita masih ada kesempatan buat nyetok-nyetok segala macam jajanan buat nanti nonton bareng finalnya.
1: Betul. Ya kan? Apalagi kalau misalnya kamu beli jajanannya di tempat yang sudah terjamin dan juga sudah belasan tahun menjadi tempat orang untuk belanja.
0: Di tahun ini, nih tempat ini tuh lagi ulang tahun yang ke-19 sahabat suara. Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi.
1: Dan cara dapetin kado dari Alfamidi ini gampang banget. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Nah, nanti kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
2: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia.
1: Ini ada berita juga nih Pak.
0: Apa tuh Pak?
1: Jadi ada orang Indonesia yang memenangkan Game of the Year di Berlin.
0: Game of the Year di Berlin.
1: Jadi board game. Jadi di sini adalah kumpulan orang-orang yang bikin board game.
0: Bikin board game,
1: bikin
0: bukan
1: board
0: main.
1: Game. Bukan main.
0: Okay.
1: Bikin. Jadi lo bikin board game baru, konsep board game baru.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi ada board game namanya Jinx-O atau orang sini bilangnya Dito.
0: Apa itu?
1: Ini
0: apa
1: karya itu? Dari Martin Ang asal Surabaya. Nama-nama gamesnya, nama board game
0: Jinx.
1: Itu Jinx-O. Tulisannya Jinx-O tapi bacanya Dito.
0: Loh.
1: Nggak tahu, ini dia yang bikin, tanya sama dia.
0: Gimana sih?
1: Jadi ini
0: gue yang buta huruf kali ya selama ini ya.
1: Dibikin sama Martin Ang asal dari Surabaya. Dia ini menjadi pemenang utama Spiel des Jahres 2026. Dan ini adalah Game of the Year di Berlin. Jadi Jinx-O ini,
0: Jinx itu kan setahu gue mantra kan ya?
1: Iya, kan? Kayaknya
0: kayak spell gitu.
1: Permainannya adalah party game, bisa dibilang party game. Jadi
0: ramean,
1: game
0: harus dimainkan ramean
1: oleh orang banyak. Betul. Untuk semua kalangan, dan ini bukan cuma sekedar adu pengetahuan, tapi juga kemampuan pemain untuk memahami jalan pikiran orang lain.
0: Oke.
1: Dan games ini sendiri sudah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa, termasuk Inggris, Spanyol, Korea, Jerman, Thailand, dan juga Hungaria. Itu dia.
0: Kamu nggak dijelasin Indonesia lebih detail gamesnya kayak apa?
1: Kayaknya kalau gamesnya itu kan otomatis, kalau biasa board game itu kan ada peraturannya apa jenis gamesnya itu, semuanya cara memainkannya itu panjang banget semuanya. Tapi ya itu, orang Indonesia bisa menangin ini dan mengalahkan 570 board game lainnya.
0: Wow.
1: Makanya itu
0: Game of the Year, berarti dia ngalahin D&D gitu-gitu yuk.
1: D&D kan itu otomatis, kalau D&D kan itu udah ada lama kan.
0: Berarti D&D udah gak jadi Game of the Year lagi.
1: D&D kan itu udah
0: Jinx-O namanya.
1: Jinx-O.
0: Gue tuh sebenarnya pengen nyoba sesekali board game kayak gitu. Tapi gue takutnya justru nanti gue adalah orang yang mengganggu jalannya permainan ini. Karena kadang peraturan-peraturan di board game itu suka susah Pak.
1: Oh iya,
0: kayak D&D itu tuh gue sampai hari ini ya, gue gak terlalu ngerti loh. Itu cara mainnya gimana, roleplaynya apa.
1: Betul.
0: Kok kita bisa bikin karakter semau kita sendiri.
1: Iya.
0: Udah gitu yang udah di komunitas-komunitas D&D, mereka kan kayak paham betul gitu. Dia sukanya jadi roleplay ini.
1: Karena
0: karakternya
1: dia
0: dari sini, klannya
1: dia penyihir,
0: ini.
1: Dia ini, dia orc, dia ini.
0: Nah itu dia, kayak gitu-kayak gitunya. Kayak ketika kita mau main board game, yaitu board game yang susah ya, D&D itu termasuk salah satu board game yang susah. Mereka tuh kayak hafal banget. Lebih hafal itu daripada sejarah Indonesia.
1: Soalnya lebih sering main daripada belajar. Gampangnya ini aja sih Pak. Gue kayak, ini Pokemon ini?
0: Pokemon TCG?
1: Iya, Pokemon main.
0: Itu gue juga gak ngerti
1: loh. Itu ternyata gak cuman asal. Tapi kita benar-benar ngebaca satu kartu ini. Belum lagi gue kayak, hah? Gimana ini maksudnya? Sampai gue nanya Gemini, game, coba dong tolong jelasin secara simple. Anggap aku adalah anak SD kelas 4 gitu. Itu gue selalu tuh kalau mau nanya ke Gemini, game, anggap gue adalah anak SD kelas 4. Gue lagi main Pokemon card, dapat kartu ini. Tolong jelasin dong cara makainya, caranya apa semuanya, dijelasin sama Gemini. Baru gue kayak,
0: gue main board game kayak paling yang simple-simple aja lah. Uno, Capsa.
1: Uno card game, maaf, Uno card game.
0: Mainnya kan di meja.
1: Table game jadi.
0: Board game memang kita mainnya di papan tulis kan
1: board
0: juga.
1: Board game itu yang dia ada alas. Ada alas. Kayak Monopoly gitu lah. Kayak Monopoly, terus juga Ludo, ada platformnya.
0: Oh.
1: Platform, apa ya itu namanya? Iya, yang kayak gitu-gitu. Ada ya alas lah namanya. Alas main kan?
0: Main Uno alasnya meja.
1: Itu kan tempat taro.
0: Platform intinya tempat apa?
1: Main Uno di karpet. Iya betul itu board game.
0: Nah, iya.
1: Alasnya. Iya oke lah. Baiklah.
0: Lo tau gak kalau kenapa main di D&D gak boleh di masjid?
1: Main di D&D gak boleh di masjid.
0: Jangan terlalu berat Pak mikirnya. Ini mah receh aja.
1: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
0: Kalau lo tadi board game, kalau lo tadi bilang board game itu adalah game yang butuh alasnya, makanya di Andy nggak boleh main di masjid karena alasnya harus dilepas.
1: Alas kaki harus dilepas. Oke. Iya nggak boleh, betul-betul nggak bisa dimainin. Karena alas kaki harus dilepas, batas suci ya. Lagian lo juga kurang ajar sih, masjid malah dipakai main.
0: Lo bocil-bocil lo boleh kok salto-salto di dalam.
1: Itu kan di luar. Kok di dalam sama sentil juga. Salto-salto.
0: Kalau gue mah paling ke Alfa Midi, beli kartu Remi, terus main capcus.
1: Gue beli kartu Ludo. Kartu Uno.
0: Kartu Uno.
1: Iya, dia
0: baru Alfa Midi.
1: Baru. Iya, yang apa? Uno Flip.
0: Ah, bedanya apa sama Uno biasa?
1: Jadi kalau Uno Flip itu depan belakang.
0: Hah?
1: Iya, jadi kan kalau biasa kartu Uno itu kan kita cuma satu sisi aja. Nah, ini kalau misalnya tiba-tiba lo bilang flip, jadi kartu yang udah lo pegang lo harus wajib semuanya dibalik. Nah, jadi akhirnya kartu pegangannya berubah lagi semuanya. Strategi permainan berubah.
0: Oh, musuh bisa lihat kartu kita berarti?
1: Dia bisa.
0: Oh,
1: bingung lah pokoknya.
0: Ah, udahlah enggak usah dimainin.
1: Iya, pokoknya dia mah orangnya ribet.
0: Pokoknya yang bikin bingung udah kita tinggalin aja, ya. Kita main yang kita ngerti aja lah udah.
1: Yang simpel-simpel aja, yang kamu tahu aja. Dan juga yang pastinya itu kalau misalnya main board game tuh emang enaknya itu sambil nyemil.
0: Bener,
1: sambil
0: setuju.
1: Adalah yang dikunyah-kunyah gitu.
0: Sereh
1: enggak sereh juga. Ngunyah sereh capek banget. Nah, apalagi ini kalau misalnya kamu mau belanja-belanja nih sahabat suara, Alfa Midi ini lagi ulang tahun yang ke-19. Dan di sini Alfa Midi bakal ngasih promo double surprise buat para member Alfa Midi.
0: Nih, cara dapetin kado dari Alfa Midi juga gampang banget ya sahabat suara. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai 50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 1,9 juta rupiah dan hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi.
0: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Udah jam 9. Kita waktu yang ngapain ini sekarang yuk?
1: Biasanya sih kita ada hari Kamis itu kita ada pipi review. Nah, kalau sekarang itu kita ada pipi review masih. Kita belum ketemu yang baru. Jadi hari ini itu kita mau ngobrolin soal bisa dibilang hal yang udah lama tapi mungkin kita baru nyoba.
0: Hal yang udah lama tapi kita baru nyoba?
1: Iya.
0: Apa itu, Pak?
1: Takoyaki apa?
0: Kok apa sih, kok jadi kesitu arahnya?
1: Kan udah lama tapi kita baru nyoba takoyaki. Hari ini kita mau ngebahas apa?
0: Orang waktunya mau bercanda-bercanda aja kok. Ini ya orang apa sih?
1: Ya udah. Gue tadi lagi lihat-lihat ini aja. Masih belum ketemu hal yang bisa dibahas.
0: Kamu orang mau bercanda kenapa mikir banget, Pak?
1: Coba, Pak.
0: Kan tinggal lihat aja orang-orang nih. Nih, gue barusan nemu nih. Menikah itu lucu. Nih, jadi bapaknya bilang, aku mau ganti love language dari ex-service

0: Kalau dari apa, act of service ke
1: words of affirmation.
0: Word of affirmation. Act of service itu kalau suami istri itu biasanya apalagi ya? Apalagi ya?
1: Tapi kalau emang udah nikah tuh kadang bercandaannya bisa receh banget ya. Nih ada Aprilia DP nge-share. Ibunya ngomong gini, "Yang, tolong gelasnya dong." Terus suaminya ngomong gini, "Gelas? Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja gelas. Udah nih, udah aku tolongin yang." Bapak-bapak.
0: Banyak ya yang berani begitu ya. Jujur sih, itu cukup berani sih buat ngelakuin itu. Itu pasti antara belum pernah disentak atau ya usia pernikahan itu lagi lucu-lucunya tuh.
1: Si bapaknya ngomong, "Sayang, tolong ambilin nasi." Si ibunya ngomong, "Aku percaya kamu mampu, jangan batasi potensimu." Tiap hari Dika rasanya sama Mario Teguh, dikasih motivasi doang.
0: Gue bisa coba deh sekali-sekali. Coba, kira-kira kalau gue dimintain tolong sama istri gue disuruh angkatin jemuran, word of affirmation gue apa? Gue kan sering nih, "Bab, tolong angkatin jemuran dong."
1: Oh, istri lo ngomong kayak gitu?
0: Iya.
1: "Bab, tolong angkatin jemuran dong." Terus lo mau pakai words of affirmation?
0: Iya.
1: "Bu, selama ini tuh kayaknya aku terlalu meremehin kamu deh. Tiap kali kamu minta tolong, selalu aku yang lakuin. Padahal aku tuh juga yakin kalau kamu tuh bisa. Cuman karena aku selama ini tuh kayak ya udah deh, mungkin dia capek, mungkin dia apa. Kayak itu tindakan salah deh. Selama ini aku ngeremehin kamu. Yuk, kita mulai lakuin kesetaraan gender di rumah ini. Aku yakin kamu bisa kok. Kuat ya. Kuat. Yuk, bangun deh."
0: "Siap, Bu." Gak berani gue kalau ngomong itu.
1: Terus ngapain barusan gue ngomong panjang begitu, ngapain? Ngabisin waktu sama tenaga gue doang.
0: "Bab, tolong angkatin jemuran dong. Word of affirmation gue nih." Dan ini yang gue lakuin. Pernah ini gue lakuin. Punya kaki kan? Punya tangan kan?
1: Itu bukan
0: word affirmation. Itu word affirmation loh, Pak.
1: Enggak,
0: itu kan kata-kata yang meyakinkan. Iya enggak? Word affirmation itu adalah kata-kata yang meyakinkan orang.
1: Gua kalau jadi bini lo juga gue belek itu kaki tangan lo tuh.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM i suara-suara warga Indonesia. Waktunya bercanda-bercanda aja lagi. Nih, ada orang yang ngepost kayak gini yuk. Namanya @kausalsa. Spill kegiatan orang have yang pernah kamu lakuin. Lo ngerti gak maksudnya orang have apa?
1: Yang berpunya.
0: Iya benar.
1: Kayak gitu doang.
0: Cile.
1: Bahasa Inggris gue hebat kali.
0: Nih ada yang nge-share macam-macam sih, banyak banget. Cipta DG, nginep di Apurwa Bali, nginep di resort termahal di Sabang, tinggal di hotel bintang 4 sampai sekarang, makan di restoran Coral Underwater di Apurwa, masuk ke lounge BCA prioritas, naik Alphard pakai supir plus di Patwal, dan semua itu gratis dari kantor. Kantornya apa ya, kok bisa gitu? Mau dong.
1: Oke. Oke, bisa.
0: Arya Putra WW, minjemin temen duit tapi gak gua tagih. Keren.
1: Karena?
0: Karena gak enakan.
1: Karena kalau ditagih. Mau ditagih sampai ngotot banget ya. Ya dia minjemin gak banyak-banyak banget. Jadi ketahuan banget dong kalau gua lagi gak ada duitnya. Gak apa-apa, bebas kali.
0: Ed Syah Zakaria, kegiatan orang have yang pernah aku lakuin, pura-pura nanya di counter check-in pesawat, masih ada gak seat buat upgrade ke business class?
1: Masih.
0: Untung dia bilang, maaf untuk business class udah penuh.
1: Kalau dibilang ada, oke sebentar, saya tanya sama bapak dulu.
0: Aduh. Ada @tagijaya.id. Oh, jadi dia nge-DM salah satu akun jual beli mobil supercar.
1: Oke.
0: Okay. McLaren.
1: Oke.
0: Okay. Dipajang juga fotonya McLaren-nya itu langsung yeah. Di DM. Om yang ini masih ada. Sold om. Alhamdulillah.
1: Lo pernah apa? Lo pernah ngelakuin apa, Pak?
0: Kegiatan orang have.
1: Iya.
0: Yeah. Aduh.
1: Karena
0: ke Bali sendirian
1: itu beda-beda ya.
0: Ke Bali sendirian waktu itu nggak sama keluarga. Gue ke Bali sendirian yang literally liburan.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya kan kalau gue pulang ke Bali sama keluarga kan pasti ada aja tuh acara keluarga tuh. Nah yang kali ini gue memang disuruh pulang ke Bali entah kenapa. Udahlah deh sesekali kamu ke Bali aja sendirian main sama yang lain sana. Gue pikir main sama yang lain, main sama siapa juga. Sepupu-sepupu gue masih pada SMA, masih pada sekolah, kan gak bisa diajak main sembarangan juga dong. Tapi pas waktu itu akhirnya gue ngerasain liburan di Bali sendirian yang memang gue liburan. Ya ke pantai, sendiri jalan.
1: Ke Atlas, ke Atlas.
0: Enggak dong, waktu itu belum ada yo.
1: Oh, peta, masih peta, belum jadi Atlas.
0: Namanya masih RPUL. Atlas lagi, lama banget. Itu tiap anak SD punya tuh ya, Atlas tuh ya.
1: Wajib.
0: Dan tergantung kondisi ekonomi.
1: Betul.
0: Kalau kondisi ekonomi yang biasa-biasa aja, biasanya beli Atlasnya yang kecil tuh.
1: Iya. Kalau yang itu, biasanya itu yang lipetan yang
0: bisa-bisa. Wih bener, gede banget.
1: Itu
0: gue ke Bali, ya ke pantai.
1: Itu berarti gak nginep di tempat, gak di rumah?
0: Tetap nginep di tempat nginep saudara. Cuman gue jalan-jalan sendiri pinjem motor gitu kan. Pertamax full. Dah keliling
1: itu
0: Bali.
1: Itu yang lo bilang berencana mau nyewa Harley itu?
0: Mm-mm. Di situ hari itu gue kepikiran, wah ada duit masih banyak lagi. Sewa Harley kali ya.
1: Terus sewa Harley kayak sehari paling mahal paling 200 lah ya.
0: Ternyata itu kayak jam guys. 6 jam 1,2 juta. Lah gila nyewa Harley. Aduh enggak deh.
1: Minimal 6 jam lagi.
0: Minimal 6 jam. Gue mau kemana 6 jam naik Harley? Jalan Bali juga gak apal.
1: 6 jam naik Harley.
0: Pantat gue berasap.
1: Jalan sejam 4 jam parkir. Sejam lagi balik antar motor.
0: Aduh. Itu terus keliling-keliling di Seminyak.
1: Iya.
0: nyamperin toko-toko surfing yang gue gak surfing, tapi gue masuk, gue pengen lihat kayak apa sih barangnya toko-toko surfing tuh. Tapi toko-toko surfing yang emang ini yo, brandnya tuh bukan brand yang populer. Selama ini kan kita taunya yang Volcom,
1: Billabong. Ibaratnya itu kayak yang lokal brand, yang kayak gitu.
0: Ada yang lokal brand, ada yang mungkin ini terkenal di negaranya, tapi gak terkenal secara globalnya. Masuk ke tokonya satu-satu. Sampai gue lagi jalan keliling di toko. Itu kan toko berjejer banyak banget.
1: Dirga ngomong, "Sewa Harley kepotong 1 jam ngantri Pertalite." Udah itu nyampe depan diminta barcode lagi. Gak ada, Mas.
0: Di depan-depan toko-tokonya itu yo, itu tuh banyak kayak apa namanya ya, pengusaha-pengusaha lokal, tour guide lokal Bali, yang menawarkan jasa tour. Pas gue lagi jalan di sebuah depan toko begitu, toko surfing begitu, si beli-belinya ini tiba-tiba manggil, "Mister, where are you going, Mister?" Oh, kok gue dibilang bule kali ya? Apa mungkin bukan orang lokal dianggapnya? Ya gue play along aja. Dengan bahasa Inggris yang casius banget itu.
1: Banget.
0: Ditawarin buat main arung jeram. Ya udah gue play along aja. Nanya kan, arung jeram berapa harganya? 600 ribu. Di daerah mana? Sini. Dia jelasin panjang banget. Bisa gak di paketnya ditambahin lagi? Gue ikut arung jeram lo, tapi gue mau paketnya begini, pokoknya di up lah, di upscale, di upscale. Dia bukan dia yang nggak upselling, tapi gue yang minta upscale.
1: Lo yang
0: gue yang upselling. Bisa nggak gue beli dua sekalian, tapi plus paket aja gini. Gue nginepnya di tempat yang kayak gini, bisa nggak? Dia bingung sendiri. Oh, alhamdulillah, ya udah gue cabut lagi. Beli es krim. Es krim mahal yuk. Gue gak tahu ya itu es krim apa ya, karena orang ngantri lumayan panjang. Wah, kayaknya rame enak tuh kali ya. Coba samperin ikut ngantri Belum ada tuh rame-rame kayak gigi susu atau apa. Sosial media juga belum kenceng. Itu es krim ngantrinya panjang banget.
1: Yang gelato itu bukan sih, bukan.
0: Iya, mirip-mirip gelato gitulah. Gue ngantri di situ tuh. Sut. Beli satu kon.
1: Karena cukupnya segitu.
0: Gue beli satu kon, 3 scoop. Satu kon, 3 scoop. Mbok, saya mau yang rasa ini. Tanpa ngeliat harga.
1: Gokil
0: gak? Udah di depan kasir. Berapa totalnya nih, Mbok? 165, Mas. 165. Buat gue jilat-jilat gini doang. Dan kalau gue jilatnya gak cepet, ini cair. Crazy.
1: 165. 50-an. 1 skop. Mending lo jilat duit aja, Bang. Habis-habis.
0: Wow. Oh, itu boros banget gue itu, yuk. Boros banget. Di hampir seminggu gue di sana. Boros banget.
1: Tapi kan sekali-sekali juga gak apa-apa.
0: Terus malamnya ke restoran. Diajakin sama sepupu gue. "Kak Wisnu, ayo kita ke restoran yang Kak Wisnu belum coba di sini." Karena biasanya di situ gue punya tempat makan langganan, di mana sepupu-sepupu gue udah pada bosen banget. Ada tempat makan teppanyaki gitu yuk. Gue suka ngelihatnya chefnya kan sambil kletak-kletuk. Berisik tapi seru gitu. Nah, ini diajakin ke sebuah restoran. Dining service. Bukan yang paling fancy, enggak. Tapi dia menyediakan fine dining service ada. Terus tipikal restorannya itu yang mejanya gede-gede. Jadi memang restoran yang harusnya ketika lo datang ke situ tuh ramean. Enggak cuman berdua, enggak cuman bertiga gitu. Minimal berenam lah, bertujuh. Tapi karena memang ya adanya gue sama sepupu gue doang, datang masuk ke restoran itu kita naik motor, Pak. Mio Sporty warna hitam. Bannya udah botak. Tapi tetap aja nekat masuk. Ini emang gak apa-apa nih kita masuk kayak gini? Gak apa-apa, udah mana aja. Di Bali mah beda, kita gak bakal dilihat kayak gitu. Mau masuk yang penting ada duit, makan-makan. Oh ya udah, masuklah kami berdua. Pilih sofa yang paling panjang, Pak. Buat duduk di situ. Shit. Dan restorannya luas banget, yuk.
1: Oke.
0: Isinya tuh orang Arab, orang India. Di depannya ada panggung.
1: Oke.
0: Teng-teng-teng-teng. Musik-musik India, musik-musik Arab.
1: Oke.
0: Ada yang nari.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, salah di sepupu gue kayak ini. Ini emang kamu udah merencanakan mau ke tempat ini atau gimana? Hehe, aman aja Kak Wisnu. Wow, sepupu gue gak nyangka sudah tumbuh dewasa, ya kan? Makanannya pun juga yang makanan ala Timur Tengah gitu, yuk. Roti canai, tapi yang porsinya gede-gede.
1: Iya, betul.
0: Gue baru kali ini ya melihat roti canai tingginya setumpeng.
1: Ya iya, emang begitu.
0: Harusnya begitu
1: yang
0: ya.
1: Yang roti jala yang kemarin.
0: Iya.
1: Itu roti jala itu yang kerucut gitu kan.
0: Iya. Kerucutnya malah tingginya tuh banget lagi. Kayak gitu. Makanan-makanan Middle East sama daging-dagingan yang bumbu rempah Middle East juga.
1: Betul, dan harusnya porsinya emang gede-gede.
0: Udah lah, pesen lah satu-satu buat berdua begitu kan. Minumannya, pesen minuman aja dua kali masing-masing.
1: Mantap.
0: Tengah-tengah makan, lampu gelap. Gue makin gak enak lagi nih merasa jadi apa coba ya. Wah malam itu kacau deh.
1: Total?
0: Aduh. Berdua.
1: Hah?
0: Total berdua. Hampir 1 juta.
1: Ya masih oke lah. Masih oke.
0: Total berdua hampir 1 juta. Kata gue, ya Tuhan sepupu gue deh ada aja.
1: Lo yang bayar?
0: Iya dong, siapa lagi?
1: Pulang jitak nggak?
0: Belum lagi besokannya, apa ya? Naik ongkin sepupu-sepupu gue yang lain lagi kan, yang dari beda kota.
1: Oh iya, sama Kak Wisnu kemarin mau diajakin makan di sini. Oh kalian minta aja sama dia nanti kemana?
0: Makanya sederhana kok, McD, makan McD.
1: Oh ya itu.
0: Makan McD bertiga.
1: Yeah.
0: Karena gue tahu sepupu-sepupu gue ini jarang diajak buat makan yang kayak gitu, sahabat suara, udah kan? Gue ajak lah ke McD. McD-nya yang jauh sekalian. Dari Klungkung kita berangkat ke Denpasar.
1: Yang di Jembrana.
0: Cari McD yang paling oke view-nya. Oh di sini Kak Wisnu. Ya udah kita datang sana. Buat dari Klungkung rumah kakek gue ke McD itu tuh kira-kira makan waktu 1,5 jam guys.
1: Itu gila sih.
0: Lama.
1: Iya. Dan
0: udah nyampe. Nah kalian mau pesan apa? Pesan. Boleh Kak Wisnu. Boleh. Pesan. Makan, lap lup. Abis. Masih lapar gak? Masih boleh pesan lagi gak Wisnu? Boleh. Kentang. Sop. Abis. Mau es krim gak? Mau gak Wisnu? Sop. Abis. Nota ada 3. Gue total. Baru kali ini gue makan McD abis 1,5 juta. Dan gue pesannya cuma burger sama kentang. Tahu gitu gue juga banyak juga tadi gue pesen.
1: Jadi lebih dong.
0: Gak 1 juta. At least gue juga happy yo.
1: Tapi kan justru itu rasanya jadi ya itu. Orang happy itu adalah lo mesen gak mikir. Lo mikirnya setelah mesen.
0: Perasaan 10 menit lalu aku orang happy deh.
1: Kok
0: sekarang jadi doesn't have? Doesn't have sekarang. Ada apa ya? Apa yang maka salah dunia ini?
1: Gitu. Sekali-sekali gak apa-apa. Sekali-sekali aja. Jangan terlalu sering. Gue sih paling cuman datang ke toko mainan bilang sama anak gue. Mau ambil apa? Ambil.
0: Ush.
1: Tapi budgetnya segini ya.
0: Salah satu kegiatan orang hef mungkin yang bisa kamu lakuin adalah beli kopi Cavino. 4 varian rasanya sekaligus, Pak.
1: Betul.
0: Karena ya, bentar lagi kan ini kita mau ada final Piala Dunia ini.
1: Betul.
0: Pasti pada masih semangat kan? buat ngikutin Piala Dunianya, dan mau gak mau nanti di tanggal 20 Juli kita harus begadang buat ngikutin pertandingan final Piala Dunia. Biar nontonnya makin semangat dan makin melek, mending sekarang juga kamu beli kopi Cavino aja, sahabat suara.
1: Jadi kopi Cavino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Dan cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian: oat cappuccino, milky espresso, oat marilla latte, dan juga Spanish latte.
0: Cavino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban 200 ribu rupiah untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium produksi karisoprodol ilegal di Mijen, Kota Semarang. Petugas menyita 188 ribu tablet siap edar, 250 kg bubuk inti, 1650 kg bahan baku, serta peralatan produksi narkotika. Para tersangka kini terancam hukuman berat mulai seumur hidup hingga pidana mati. Karisoprodol sendiri merupakan obat keras yang sering disalahgunakan dan memiliki resiko kesehatan serius.

ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Udah, waktu kita pamitan dulu ya, sahabat suara ya. Gue jadi terkenang memori-memori menghabiskan uang di Bali itu. Aduh, oh. Pengen gue lupain dah tuh.
1: Pantes sekarang dia ditanya, lo kapan lagi ke Bali, Nuk? Nantilah, Bali.
0: Lo sekarang kalau ke Bali, acara keluarga aja gak apa-apa. Daripada liburan, boros banget.
1: Bahkan dalam berapa tahun?
0: Apa?
1: 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir ini lebih sering saya ke Bali daripada dia. Iya juga ya. Gua ke Bali kayaknya.
0: Gua yang orang Bali udah jarang banget ke Bali. Dia liburan lebih banyak ke Bali.
1: Iya. Enggak ke Bali, Nuk. Ke Bali gitu. Jadi kadang kayak begini nih. Saya udah ada nih sahabat suara gambaran. Wah, iya mau liburan ke Bali. Berarti kan izin siaran. Terus itu nanya dia, "Nuk, lo enggak pengen ke Bali, Nuk? Liburan gih ke Bali, pulang kayak ke Bali, ngapain kayak gitu." Enggak, pulang aja. Kenapa mas? Kayak mengisi dan
0: pasal nyuruh gue izin deh. Orang gue kan juga butuh duit kerja.
1: Aku main di Bali, yowes tau di Bali ya. Kayak begitu, pantas ternyata karena itu.
0: Itu tapi, abisnya banyak banget yuk soalnya yuk.
1: Iya.
0: Banyaknya banyak banget.
1: Parah lah itu.
0: Belum lagi ini ngajakin mereka-mereka ke main ke ini apa namanya kayak game fun gitu-gitu tuh loh.
1: Iya.
0: Itu lumayan juga itu.
1: Ya 400-an paling sekali.
0: 400.
1: Si banyak kan gaji penyiar itu.
0: Kalau dikumpulin 3 tahun. Habis dalam seminggu.
1: Seminggu di situ.
0: Iya seminggu.
1: Ya banyak sih.
0: Seminggu tiap hari ada aja ada agendanya.
1: Astaga. Bangun tidur kayak mau bakar duit gimana lagi ya caranya. Asik. Ya sudahlah sahabat suara, sudah waktunya kita pamit juga, sudah jam 10. Thank you buat yang udah dengerin, udah nonton di TikTok juga di iswara.smg. Sampai ketemu lagi besok. Saya Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa. Bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumimasen.
6: Nani?
5: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
7: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng.

0: Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara.
1: Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

ya, 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara. Ini Suara, siarannya live.

0: Keempat, kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
0: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic, baby.
3: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini hadir lagi ya. Seperti biasa, bakal nemenin harinya kamu sampai jam 2 nanti.

suara. Semoga semuanya berakhir dengan rasa happy ya hari ini. Walaupun kalau ngelihat kalender sama sisa saldo kayaknya berat ya. Tapi nikmatin aja sahabat suara ya, sambil ditemani sama lagu-lagu enak juga siang hari ini. Dari NPD udah ada, terus juga bakal ada koleksi dari Rizky Febian Seperti Kisah dimainkan sebentar lagi. ABC Lawn 7 dulu nih, karena kamu lagi dengerin radio ya. Pasti dong, langsung kita puterin lagu radio. Enjoy!

Virus, Raisa, Serba Salah barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi emang jadi serba salah tahu kalau kita sekarang pengen berkegiatan di luar ruangan, maksud hati ingin menghirup udara-udara gitu ya. Jadi enggak kena AC terus gitu. Sekarang tuh Jakarta dan sekitarnya untuk status kualitas udara masih di dalam kategori tidak sehat sahabat suara. Makanya agak bingung ya kalau misalkan kita mau olahraga gitu kan supaya badan jadi bugar. Tapi gimana environmentnya, udaranya gak semendukung itu. Makanya nih buat kamu kelompok sensitif ya, anak-anak, lansia, ibu hamil, terus juga penderita penyakit kronis, itu sangat disarankan untuk menggunakan masker kalau misalkan memang mendesak banget berkegiatan di luar ruangannya. Tapi semoga aja lah ini bisa segera teratasi ya. Ya kita kan cuma bisa berharap aja sahabat suara. Semoga lagi-lagi

Semoga di balik harapan kita ini bisa tahu-tahu jadi apa gitu, hal-hal yang baik ya kan. Karena kalau dari minggu lalu aja untuk kualitas udaranya kita tuh sempat menduduki peringkat keempat terburuk di dunia. Di dunia. Jadi kebayang dong gimana tuh dampaknya kalau kita kebanyakan hirup udara di luar ruangan ya. Pokoknya stay safe sahabat suara, sekali lagi buat yang mau berkegiatan di luar rumah, gunain maskernya supaya tetap aman. 10 lagu keren dilanjut lagi ya sama Nuh featuring Bass Boy nih, Yang

untuk selamanya sahabat suara, ya gak sih? Kata yang lagi dengar, lo aja kali Far, jangan dong. Kan Iswara tuh kalau gak ada sahabat suara, apalah arti kami, cie. Satu lagu tadi dari Niji, kau dan aku baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya. Bentar lagi dilanjut siangnya dengan lagu ini.

Seandainya. Kalau dengar lagu ini saya langsung ingat zaman-zaman saya SMP, Sahabat Suara. Pas lagu ini dirilis, kamu lagi di zaman apa kira-kira ya? Boleh juga sambil sharing loh. Sekarang saya selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi marilah ke TikTok kalau misalkan mau yapping-yapping sambil dengerin lagu-lagu enaknya ya. Viara dengan Seandainya dimainkan sebentar lagi habis Ghea Indrawari 1000 kali.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
4: Suara warga Indonesia.

0: apa-apa, gak usah dipaksa. Kalau lagi kayak gitu sahabat suara, dinikmatin aja kayak tulus kan. Akhirnya bisa jadi sebuah karya yang bertajuk Teh Hijau, gokil. Lagunya keren banget. Nih kakak Tulus tuh diam-diam menghanyutkan gitu ya. Sudah cukup lama gak mengeluarkan karya, kemudian juga secara pergerakan gak terlalu terlihat. Beberapa waktu terakhir tiba-tiba muncul dengan membawa Teh Hijaunya. Gokil sih ya, luar biasa. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastikan kamu di sini menemani saya siaran. Selain di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung cuap-cuap di sana ya, iswara.network. Kemudian lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satu ada ini dari Merenjola dengan Rayu, dimainkan kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hiburan mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram Bernada Bersuara.
2: Memainkan musik pilihan.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kementerian Kehutanan akan merekrut 23.000 polisi kehutanan dalam 3 tahun ke depan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Rekrutmen ini dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan personil yang masih kurang, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan.
0: Suara Fakta, Suara Fakta.
2: Lionel Messi berpeluang menyamai rekor legenda Brazil, Cafu, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di final Piala Dunia jika tampil membela Argentina pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rekor tersebut akan semakin menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain paling bersejarah di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya memecahkan sejumlah catatan prestisius. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Nongkrong Bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota pun negara lainnya yang siang hari ini lagi mendengarkan Iswara. Selamat siang, Farah Virus ya, masih nemenin hari Kamis ya kamu sampai nanti, dan lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan.

kan. Kita bakal karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Mulai jam 12 kita dengerin dulu satu lagu yang sebenarnya menurut saya udah sering banget lewat di FYP kamu. Biar makin chill lah siang hari ini ya. Foto kita blur dari Sal Priadi. Enjoy.

Jaya 80 dengan Terakhir Kali. Tapi sekarang perjumpaan kita bukan yang terakhir kali, sahabat suara ya. Selain masih ada hari-hari lainnya juga, semoga tetap bisa berjumpa terus. Kebersamaan kita hari ini masih sampai nanti.

sudah absen di WhatsApp ya. Seperti biasa juga Nastu bergabung via streaming dari Korea. Yang bilang beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan, semoga yang baca diberi kesehatan. Asik. Walaupun di Koreanya cukup lama, dia tetap ingat pantun keren Nastu ya. Katanya mau ngasih tahu cuaca di Korea lagi 37 derajat. Cocok nih pakai kipas koperasi desa biar dingin. Jangan Nastu ya. Walaupun sampai hari ini belum ada kabar tuh saya

juga belum ada kabar lebih lanjut lagi ya. Kan saya jadi mau bahas itu. Cuman itu nanti aja, mau lanjut dulu deh bacain WhatsApp-nya Nastu ya. Nastu di Korea tetap update sama berita di sini Nastu ya, keren banget loh. Katanya mau request lagunya dari Indra Sinaga yang terjemahan Cinta. Oke, nanti coba aku cariin ya. Terima kasih Nastu sudah bergabung dari Korea. Kita melipir ke negeri jiran. Ini ada salah satu sahabat suara juga di sana yang selalu setia mendengarkan siaran saya siang hari ini. Ada Elvin yang katanya mau absen, terus mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena cuaca di Kuching, Sarawak, Malaysia sudah ada mendung, dingin, ada hujan sikit katanya. Semangat dan sukses selalu ya untuk sahabat suara. May God bless dan salam sehati sejiwa. Asik, keren banget. Ntar aku cariin lagunya, kamu tungguin aja ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan banyak juga yang udah join di TikTok dari tadi. Ada Indra Awing, Nok Nok, Rendra, Urnicah, Lintang. Tadi juga ada request lagu, mau throwback sedikit dari Lintang ya, kalau gak salah mau request lagunya Psychoji. Ini spesial banget untuk kamu yang merasakan momen-momen Psychoji di masa-masa remaja. Ayo kita throwback ya. This is Psychoji Online.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Salam buat pendengar. Katanya pendengar Iradio FM. Sekarang udah berubah jadi Iswara ya Tias ya. Kamu tunggu aja nanti lagu kamu aku antriin. Terima kasih sudah bergabung ya. Buat sahabat suara yang pengen juga ikutan kirim salam siang hari ini, bisa langsung bergabung karena waktu kita masih ada ya. Langsung aja join ke 0816-114-1014 sambil lanjut nih nemenin siangnya kamu. Bakal saya putarkan satu lagu ini. Buat yang lagi capek, dengerin lagu cinta melulu, romansa melulu, saya puterin lagu ini sebentar lagi. Walaupun sebelumnya akan ada lagu cinta ya. Dari Nadif Basalama dulu nih kita dengarkan ya. Kota ini tak sama tanpamu. Enjoy.

0: Indonesia.
1: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik yang

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal terhadap guru honorer selama proses penataan tenaga non-ASN. Melalui surat edaran nomor 7 tahun 2026, pemerintah menjamin perpanjangan penugasan dan keberlanjutan pembayaran gaji guru honorer hingga proses seleksi nasional selesai. Dirjen GTK pada Kemendikdasmen, Nunu Suryani menjelaskan bahwa Kementerian PANRB akan membuka mekanisme seleksi yang adil dan berpihak kepada guru honorer guna memberikan kepastian status kerja. Pemerintah akan menggandeng sekolah PTN untuk membangun dan mengembangkan ekosistem program Sekolah Garuda. Program ini diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy memastikan keberlanjutan program melalui skema dana abadi yang akan dimanfaatkan setelah 2029 agar operasional Sekolah Garuda tetap terjaga dalam jangka panjang. Presiden Prabowo akan terus memperketat pengawasan program MBG agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dana rakyat dan seluruh pelanggaran akan diproses sesuai hukum. Selain itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa BGN bersama KPK akan menyusun rencana aksi untuk memperkuat sistem pengawasan, validasi, dan tata kelola MBG agar semakin efektif dan terpercaya. Pemerintah sedang mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan melalui modernisasi armada perikanan serta peningkatan kompetensi awak kapal. Program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotaria Latif menyampaikan keberhasilan program bergantung pada kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan sebentar lagi sahabat suara ya, di jam terakhir kebersamaan kita, saya akan ngobrol barengan sama Pak Mualim Wijoyo, selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Kita akan ngobrol seputar Festival Jakarta Great Sale 2026. Seperti apa? Kamu tungguin aja abis satu lagu ini, kita akan ngobrol ya. Stay tune.
0: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, kita akan ngobrol nih soal Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimana ini sudah sahabat suara nikmati dari 10 Juni kemarin gitu. Segala macam promo-promo yang ada di mall-mall daerah Jakarta yang pastinya kamu sudah lihat juga gitu ya, seperti apa. Dan juga masyarakat tuh sudah dimanjakan promo spektakuler, kegiatan budaya, aksi sosial, sampai kita tuh berkesempatan untuk membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Ini masih berjalan sampai nanti 22 Juli. Tapi detailnya seperti apa, kita langsung aja ngobrol barengan sama Bapak Mualim Wijoyo selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Alhamdulillah ya, Pak, hari ini bisa ada di sini dengan keadaan saya, alhamdulillah, bertemu juga. Kalau kita ngomongin tentang eventnya sendiri nih, Pak, sebelum lebih dalam lagi kita ngebahas tentang program-programnya, bolehkah Pak diceritakan sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini dan kenapa event ini selalu dinanti di setiap tahunnya?
1: Ya, sahabat suara, jadi mungkin saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Festival Jakarta Great Sale ini merupakan program Pemprov DKI dalam rangka menyambut, memperingati dan merayakan hari ulang tahun Jakarta.
0: Ya, ke-499 yang tahun ini ya, Pak ya.
1: 499 menuju 5 abad Jakarta.
0: Wah, luar biasa lah.
1: Jadi kebetulan APPBI DKI ini memang sudah sejak 2009 ditunjuk sebagai pelaksana untuk program Festival Jakarta Great Sale.
0: Okay.
1: Ya, jadi ini merupakan kolaborasi semua mall yang ada di DKI. Saat ini jumlahnya ada 104 ya.
0: Okay.
1: Kemudian tentunya tujuannya adalah baik ya, karena ini untuk menggerakkan perekonomian DKI, kemudian juga bisa memberikan ruang pada masyarakat tentunya ya. Kalau mall kan ruangnya untuk hal-hal yang
0: menyenangkan biasanya tuh, Pak.
1: Ya kan, obat stres lah.
0: Obat stres, benar. Healing-healing kalau kata anak zaman sekarang.
1: Ya. Jadi kalau sahabat suara, sekarang kok kalau ke mall banyak stiker warna merah.
0: Betul.
1: Nah, itulah kita sedang ada program di Festival Jakarta Great Sale.
0: Dan itu sekali lagi masih bisa dinikmati, sahabat suara.
1: Ya.
0: Dan tahun ini FJGS itu mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita.
1: Ya.
0: Apa tuh, Pak, maknanya sebenarnya yang ingin disampaikan?
1: Ya, sama halnya dengan Jakarta ya, menuju 5 abad kan. Dalam perjalanan menuju 5 abad tentunya banyak sekali lah kenangan, cerita, dan lain sebagainya. Salah satu di Jakarta ini kan etalasenya adalah pusat belanja. Nah, pusat belanja juga dalam hal ini tentunya kalau kita datang ke mall supaya ada kesan, ya, kemudian ada pengalaman, kemudian ada hal-hal yang menyenangkan, ya. Makanya untuk tema tahun ini kita mengambil tema tersebut karena supaya banyak cerita, kemudian banyak sharing ya masyarakat ya tentang keberadaan mall sekarang. Kan mall sekarang berubah ya.
0: Iya, berubah.
1: Sangat berubah.
0: Sangat berubah, kemudian juga banyak sekali gitu ya.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul. Jadi sudah berubah ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang datang ke mall-mall, di situ tidak hanya memperlihatkan toko-toko, tapi beberapa konsep tentunya sudah berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Menarik kan?
0: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu,
1: beda,
0: ya, Pak ya.
1: Beda, beda. Inilah beda perilaku, beda generasi sehingga kita-kita ini jadi followernya generasi sekarang.
0: Karena
1: harus menyesuaikan.
0: Saling berkesinambungan ya,
1: betul,
0: Pak, dan saling support ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ini menuju 500 tahun Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya, Pak?
1: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif, ya kan? Di samping dalam FJGS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya, itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FJGS ini ada Jakarta Festive Wonders. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah, itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah, ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FJGS tahun ini bukan hanya kita ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
0: Iya,
1: ya,
0: pasti. Kan itu yang kita kejar biasanya,
1: sampai
0: Pak ya.
1: 70% lah ya. Iya, tapi sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga, ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya di Car Free Day, ya kan. Itu ada kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikuti oleh mall-mall yang ada di DKI.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala.
0: Oh,
1: jadi pokoknya karena merayakan, perayaan, memperingati ya, kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini. Tapi mall tetap ramai loh.
0: Iya, benar-benar Pak.
1: Mall itu tetap ramai.
0: Antusiasmenya nggak berkurang, justru malah nambah gitu Pak.
1: Iya, benar-benar. Mall itu tetap ramai. Artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
0: Iya, benar ya. Di tengah gunjang-ganjing ini.
1: Oke.
0: Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara, jangan kemana-mana dulu, saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Sarasvati, Keep Being You.

0: Suara barengan sama Farah Fairuz. Dan siang ini saya juga masih bersama Pak Mualim Wijoyo ya, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 yang sekarang sedang berjalan gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang juga gitu bahwa tujuannya pastinya membuat masyarakat bahagia, terus refreshing ke mall, kemudian juga pastinya ini meningkatkan transaksi belanja gitu ya Pak. Adakah tujuan-tujuan utama lainnya gitu ya dari penyelenggaraan festival ini?
1: Ya, sahabat Suara, jadi Festival Jakarta Great Sale ini sebagaimana tadi saya sampaikan merupakan program untuk memperingati, merayakan, menyambut ulang tahun Jakarta. Tetapi sebetulnya ada hal yang kita tuju ya, ada goal yang ingin kita capai, yaitu membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Karena beberapa ibu kota negara yang lain kan juga berbenah, ya kan, kawasan ASEAN sendiri, Jakarta harus berbenah. Dan kebetulan Jakarta itu sekarang merupakan destinasi wisata belanja ya, oleh beberapa masyarakat di sekitar Indonesia. Di ASEAN ini banyak kan belanja sekarang di Jakarta, karena lokal produknya Indonesia itu keren-keren.
0: Betul-betul.
1: Makanya

0: beberapa negara itu sekarang mulai melirik Indonesia, belanja di Indonesia, ya kan. Nah, itulah makanya dengan harapan Jakarta tentunya pasti kecipratan, ya, karena sebagai ibu kota negara saat ini. Nah, itu untuk mendorong perekonomian Jakarta.
1: Oke, ya. Kira-kira. Kita kalau ngomongin produk sih berani diadu ya, Pak,
0: oh,
1: ya.
0: Oh, berani, sangat
1: berani. Lokal pride nih kita gitu kan.
0: Indonesia tuh keren-keren lah.
1: Iya,
0: keren,
1: dengan berbagai lokal. Macam, iya. Mau apa juga ada di sini,
0: apa
1: gitu ya.
0: Ada, ya kan. Mereka kulakannya di sini, ya kan. Benar, dijual balik di sana, kan.
1: Betul. Kayak gitu. Ya, mungkin ini jadi potensi kita juga ya.
0: Oh, iya.
1: Makin mendunia. Nah, kalau dari FJGS sendiri nih, secara pergerakan roda ekonominya, kalau dari pusat perbelanjaan, UMKM, sampai sektor pariwisata Jakarta, itu bagaimana, Pak, prosesnya?
0: Ya, tentunya Jakarta ini kan etalase yang menarik adalah pusat belanja, ya. Barangkali kalau kita wisata mungkin melihat pemandangan atau menikmati pantai dan lain sebagainya, itu sekali-kali, ya, kan.
1: Ya.
0: Tapi kalau pusat belanja, siapa ada event, ya,
1: Jakarta,
0: tentunya
1: itu,
0: Jakarta,
1: ya.
0: Ini sebagai contoh. Dulu kalau libur panjang Jakarta ditinggalin,
1: benar, ya, kan. Sepi gitu, ya, Pak.
0: Sekarang enggak. Ya, betul. Kan, libur panjang Jakarta, even itu Lebaran, Jakarta tetap ramai, ya kan.
1: Terutama makanya, mall, Pak.
0: Nah, betul, karena banyak masyarakat yang masak nggak ada, ya. Jadi makanya di mall, ya kan. Jadi
1: malas masak gitu.
0: Ya, malas masak. Nah, itulah jadi tujuan utamanya adalah tetap mendorong perekonomian, ya kan, membuat Jakarta tangguh, ya kan, sebagai kota global.
1: Iya, iya. Dan di era sekarang juga kan, karena semuanya serba digital gitu ya, Pak. Di event kali ini juga mendorong transaksi digital. Lalu kerjasama bersama Balai by BTN, gitu ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana digitalisasi ini ikut merubah pengalaman masyarakat saat belanja? Seperti
0: apa? Iya, pastilah, ya. Ini saat ini kita kan mungkin pembayaran secara cash kan juga sudah sangat terbatas, ya. Masyarakat juga sudah mungkin beralih kepada pembayaran-pembayaran digital, ya. Nah, ini saat ini kita bekerja sama dengan BTN, ya, Balai BTN. Tentunya ini juga merupakan suatu terobosan yang terus kita lakukan, ya, supaya masyarakat itu lebih aware bahwa pembayaran-pembayaran dengan digital ini akan lebih mudah, ya kan, lebih tidak membuat ribet, ya. Jadi transaksinya mungkin sekarang sudah sebagian besar cashnya itu udah kecil banget, ya. Jadi sebagian besar masyarakat
1: cashless,
0: sudah,
1: ya,
0: menggunakan cashless,
1: ya,
0: lah.
1: Nah, bisa setelah, Pak, tinggal di apa, scan
0: tiba-tiba, ya,
1: sudah. gimana ini banyak banget pengeluaran gitu, ya. Tapi kalau ngomongin lagi tentang tadi Bapak sempat mention juga soal diskon yang paling ditunggu-tunggu gitu, ya, ini emang nggak bisa dipungkiri kalau udah ngedengar diskon semuanya pasti langsung melirik. Nah, promo unggulan apa aja nih kalau dari FJGS yang bisa dinikmati sama sahabat suara yang belum menikmati festival ini?
0: Ya, jadi kita kan ke 104 mall, ya, sahabat suara. Jadi itu kita minta semuanya, tenant-tenantnya, ya, kalau APBB ini kan istilahnya yang punya mallnya, ya. Kita kerjasama dengan Hipindo, ya, sebagai pemilik produk, ya, asosiasinya lah, ya, tenennya. Kita minta menghimbau ke mereka, ini bukan hanya pakaian, ya, tapi hampir seluruhnya termasuk F&B semuanya, ya, makan itu juga, makan minum itu juga masuk di situ.
1: Nah,
0: saya tidak bisa sebutkan satu-satu.
1: Betul,
0: tapi sampai dengan 70%, ya. Jadi di saat orang menyampaikan atau data menyampaikan daya beli turun, saya tadi sampaikan mall tetap ramai. Mall tetap ramai itu kan pasti ada transaksi.
1: Betul.
0: Ya kan, paling tidak jalan-jalan, makan minum. Nah, dan ini saatnya dari 10 Juni sampai 22 Juli itu kita memberikan beberapa diskon untuk produk-produk, ya, baik F&B maupun pakaian atau produk-produk aksesoris dan lain sebagainya.
1: Fashion, ya, food and beverage sama fashion.
0: Betul.
1: Nah, ini masih bisa sekali lagi kamu nikmati, sahabat suara. Mungkin abis dengar obrolan kami siang hari ini, sore mau melipir ke mall, bisa banget tuh, masih ada, ya. Ini karena mallnya banyak, 104 mall,
0: ya,
1: pasti di dekat kamu ada lah ini Festival Jakarta Great Sale, ya, bisa kamu langsung.
0: 5 wilayah lah.
1: 5 wilayah, ya, Pak, ya.
0: Yang tidak ada belum pulau seribu, ya.
1: Belum, ya. Tapi kan itu kayaknya kalau untuk orang-orang yang berpusat di Jakarta, harusnya bisa ketemu sama festival ini, ya, Pak, ya.
0: Iya, pasti lah.
1: Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim, sahabat suara, jangan kemana-mana, ya. Stay tuned.

0: Sebenarnya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: 26 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih bersama Pak Mualim Wijoyo. Kita lagi ngobrolin soal Festival Jakarta Great Sale 2026 ya, yang tersebar di 104 mall di Jakarta, sahabat Suara, dan bisa kamu nikmati di sana. Pak, kabarnya tahun ini ada program undian melalui aplikasi FJGS e-shopper card. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau masyarakat mau ikut partisipasi?
1: Ya, sahabat Suara. Jadi memang di ini sudah ketiga kalinya kita kalau melakukan undian ini, kebetulan karena undiannya juga hadiahnya nggak kaleng-kaleng nih.
0: Apa tuh Pak kalau boleh di-spill?
1: Kita kasih hadiah mobil listrik.
0: Wih, keren banget.
1: Dan mobil listriknya juga yang lumayan harganya. Gitu ya kan. Jadi makanya sahabat Suara ya. Jadi untuk mengikuti program ini download dulu ya e-shop card ya, di situ e-shopper card ya. Kemudian ini kan kita kerjasama dengan Bali by PTN ya. Jadi di situ dengan hanya kelipatan 50.000 loh.
0: Oke, kita bisa ikut.
1: Iya, itu sudah dapat undian.
0: Gitu.
1: 50.000 itu sudah dapat undian.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bahkan kalau kita belanja saat ini dan kita belum download ya. Dikasih waktu sampai 3 hari ke depan.
0: Jadi bisa tuh diridim gitu ya, buat si undiannya. Ya.
1: Jadi bagus ya. Jadi apalagi kalau pakai bank BTN ya, itu poinnya 3 kali lipat.
0: Jadi bisa diaktifkan juga mungkin
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi begitu menariknya ya. Jadi ini memang kita tidak mematok harus belanja besar, banyak ya. Ini kita dengan kelipatan 50.000 pun ya, entah itu mau F&B maupun barang-barang yang lain ya kan, fashion maupun produk yang lain,
0: tetap sudah bisa tuh dapat nomor undiannya ya. Jadi hanya dengan belanja 50.000 start ini berkelipatannya, kamu bisa langsung berkesempatan nih sahabat Suara, bawa pulang mobil listrik. Gokil. Nah, itu akan diundinya kapan tuh Pak? Diumumkan ya?
1: Nanti diundinya di tanggal 20 Juli ya.
0: Oh, di 20 Juli ya, hari Senin depan ya.
1: Hari Senin itu kita undi di Mangga 2 Square ya kan. Kita undi dan hadiahnya bukan hanya mobil listrik ya.
0: Turunannya banyak tuh Pak ya.
1: Ada turunannya, ada perhiasan segala ya kalau enggak salah ya. Banyak kok, banyak.
0: Masih ada kesempatan sahabat Suara.
1: Iya dong.
0: Yuk kita belanja yuk.
1: Iya, lumayan nih.
0: Siapa tahu rezeki ya kan. Dan kabarnya juga FJGS tuh menghadirkan pameran UMKM. Nah, ini seberapa besar ruang yang diberikan bagi pelaku UMKM di dalam festival apa namanya Jakarta Great Sale tahun ini, Pak?
1: Jadi memang kita ini selalu Festival Jakarta Great Sale ini selalu kita berdampingan dengan Dikranasda, kemudian dengan UMKM ya. Karena memang kita juga harus mendorong UMKM ya. Saya sekarang lebih senang menyebut lokal produk ya, karena UMKM kita sekarang juga sudah keren-keren ya. Kita ada beberapa mall ya yang sudah di kita untuk menyelenggarakan bazar-bazarnya UMKM ya. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, seperti di GI ya, di Grand Indonesia di Jakarta Pusat, kemudian di Central Park untuk Jakarta Barat, kemudian di Mall Cicantung di Jakarta Timur, dan masih ada beberapa tempat lagi ya. Mereka UMKM mengadakan bazar dan juga acara di situ sangat menarik dan ramai sekali. Jadi ini kita memang UMKM kita ini sekarang kan sudah terkurasi bagus-bagus ya. Jadi kalau hanya urusan pakaian kita nggak kalah deh.
0: Merem deh kalau itu.
1: Apalagi makanan ya.
0: Makanan variatif kan, gitu kan, dan enak-enak ya. Oke, berarti udah tersebar di beberapa mall ya Pak ya.
1: Dan itu selalu kita selalu menggandeng UMKM ya, karena itu juga sebagai penggerak ya, UMKM itu kan sebagai penggerak perekonomian di Jakarta juga ya kan. Jadi kita selalu melibatkan UMKM tersebut.
0: Oke, dan selain hal-hal yang tadi sudah kita obrolin sahabat Suara ya, soal diskon lah, terus ini UMKM dilibatkan gitu, dan tadi undian, ini ada hal menarik lagi dari festival ini yang kabarnya adalah berbagi kegiatan sosial seperti donor darah, juga pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, ini aspek sosial ini juga akhirnya dimasukkan ke rangkaian program tuh, pertimbangannya seperti apa tuh Pak?
1: Ya, jadi gini, sebetulnya bukan hanya saat Festival Jakarta Great Sale ya, APBBI DKI itu mengadakan donor darah atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, tapi ini kita akan harus menyadari bahwa satu tetes darah itu begitu berarti ya, buat masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu pas Ramadan juga kita selalu ngadain. Kemudian FCKS juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Tujuannya adalah pusat belanja bukan hanya sebagai tempat orang untuk menghilangkan stres, tapi kita harus ada kontribusi sosialnya lah ya. Jadi ini kita dorong terus ya kan, ini kan juga kegiatan yang mulia, kegiatan yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu.
0: Oke, dan ini tersebar di beberapa mall yang tadi tuh Pak?
1: Iya.
0: Oh, dan sekarang juga masih berjalan atau?
1: Semuanya sudah berakhir ya.
0: Sudah selesai.
1: Ya.
0: Dan tapi masih bisa ditunggu lagi sahabat suara ya.
1: Biasanya nanti setelah itu kan ada beberapa mall sendiri yang sering mengadakan. Ya. Sering. Mungkin hampir setiap bulan itu mall-mall ya, itu pada ngadain ya. Jadi mereka juga berkegiatan sosial.
0: Jadi bisa dipantau aja tuh sahabat suara ya. Dan di tahun ini budaya Betawi juga ikut diangkat dalam berbagai acara ya.
1: Harus, kalau itu gak boleh ketinggalan tuh.
0: Benar ya Pak, kan? Nah seperti apa bentuk pengemasannya supaya menarik bagi generasi muda nih kalau versinya Bapak yang dijalanin?
1: Kemarin kan defile itu kan juga mengusung tema-tema Jakarta ya. Tema-tema Jakarta tentunya. Jakarta kan seru sebetulnya ya kan.
0: Seru banget Pak itu kalau
1: seru
0: di-explore.
1: Pokoknya kalau sudah berisik ya kan. Jadi saat defile itu mereka menonjolkan budaya-budaya Jakarta. Bahkan ada yang sampai membawa kain berbentuk Trans Jakarta begitu panjang gitu. Wah, aduh keren tuh. Itu kalau enggak salah Gandaria City ya.
0: Jadi Gandaria tiap mall tuh benar-benar idenya luar biasa gitu.
1: Luar biasa, keren-keren lah ya kan. Jadi apa yang ada di Jakarta mereka tuangkan ya
0: yang
1: kan.
0: Yang khasnya Jakarta
1: betul,
0: gitu ya.
1: Kreativitasnya di situ.
0: Gitu. Ya ini udah pasti salah satu yang harus kita banggakan dari negara kita suara. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Pak Mualim, sahabat suara jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keren mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban Rp200.000 untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium produksi karisoprodol ilegal di Mijen, Kota Semarang.

0: terancam hukuman berat mulai seumur hidup hingga pidana mati. Karisoprodol sendiri merupakan obat keras yang sering disalahgunakan dan memiliki resiko kesehatan serius.
1: Suara fakta Piala Dunia.
2: Juara bertahan Argentina melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah susah payah menaklukkan Inggris dengan skor tipis 2-1. Lionel Messi menyumbang sepasang assist untuk Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez dalam epic comeback di 5 menit terakhir laga setelah sempat tertinggal 0-1. Argentina akan menentang Spanyol pada partai puncak Piala Dunia 2026 tanggal 20 Juli, sedangkan Inggris akan melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga sehari sebelumnya.

0: Trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
9: Isuara.
10: Memainkan musik pilihanmu.
11: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban Rp200.000 untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium

0: peralatan produksi narkotika. Para tersangka kini terancam hukuman berat mulai seumur hidup hingga pidana mati. Karisoprodol sendiri merupakan obat keras yang sering disalahgunakan dan memiliki resiko kesehatan serius.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Juara bertahan Argentina melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah susah payah menaklukkan

comeback di 5 menit terakhir laga setelah sempat tertinggal 0-1. Argentina akan menentang Spanyol pada partai puncak Piala Dunia 2026 tanggal 20 Juli, sedangkan Inggris akan melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga sehari sebelumnya.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
8: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.
10: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia.

Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol6.

0: 3 bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
1: No!

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 4 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang nggak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya, sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas. Acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Hetero Space Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya, sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026, jam 6:30 malam di Hetero Space Marang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @weareFukoLab dan @heterospace.smg.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa, Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack, kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

kami suara-suara warga Indonesia. Halo selamat sore, apa kabar nih sahabat suara? Ketemu lagi ya, hari ini suara aku tuh gak kenapa-kenapa sih. Makan udah, istirahat cukup ya. Rumah deket, wah pokoknya enak banget deh hari ini. Terus tadi pagi juga kerasa adem banget sebagai orang Semarang, kayak dapat privilege. Ternyata Semarang juga bisa seadem ini loh, gitu. Ngerasain kan kamu? Iya kan? Iya kan? Nah, lumayan bisa booster mood juga ya, sepanjang pagi sampai sore ini. Mudah-mudahan mood kamu tetap kejaga gitu. Dan abis ini nanti kita bakal ya dengerin lagu yang enak-enak pastinya. Terus juga bisa singelong bareng. Tapi jangan lupa kalau habis ini nanti bakal ada nih spesial sih soalnya ya. Spesial, kita bakal talk show bareng sama Kokola. Nah buat yang udah kenal, kayak aku sih udah kenal banget sama produk-produknya. Jangan sampai gak ikutan buat join dan kenal lebih deket lagi sama Kokola. Pastinya barengan sama Lilian Angie di Suara Santai.

Balik lagi ya masih di Suara Semarang nih barengan sama aku Lilian Angie yang kita udah langsung live TikTok ya. Kita langsung live TikTok sebentar karena sekarang sudah tidak sendiri lagi kayak tadi aku di awal bilang pas opening. Ini emang jadi minggu-minggu yang apa ya? Baru hari Kamis tapi kayaknya Senin, Selasa, Rabu ini kan kemarin kan sempat jadi kayak masa MPLS ya, terutama buat buat ibu-ibu, buat bunda-bunda gitu. Yang kayak harus harus ini lagi ya, adaptasi lagi ya. Anak bangun bangun pagi, nyiapin segala macam. Aduh, nanti mau dibawain apa? Sekolah segala macam gitu. Nah, ini dia ya, kayaknya bakal bisa jadi barisan barisan cemilan untuk dibawa kan ya anak ke sekolah gitu, karena ada produk-produk dari Coca-Cola yang emang cocok buat jadi cemilan si kecil maupun buat ibunya. Nggak cuma buat anaknya aja, ibunya, bapaknya.

0: Halo Mbak.
1: Halo Mbak Enji. Cek. Halo Mbak.
0: Oh, yeah. Jelas banget suaranya loh.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke, ini udah ada Mbak Afra ya, yang selalu kayaknya nih kalau misalnya dari gesturnya nih Mbak Afra nih tipikal orang yang sangat gedebak-gedebuk sekali, siap.
1: Oh iya,
0: sini mobilitasnya super tinggi gitu.
1: Iya.
0: Bener ya Mbak?
1: Bener.
0: Ya? Wah.
1: Karena larinya Jateng DIY ya. Jadi iya, makanya sat-sat itu ketinggalan.
0: Waduh. Oh, gitu. Tuh dia ya. Ini sebenarnya Mbak Afra nih udah mulai kode-kode, kamu jangan sampai ketinggalan ya.
1: Hari ini kita bagi-bagi hadiah loh, Mbak.
0: Kok bisa sebentar ini padahal kita belum buka apa-apa tapi
1: iya, pokoknya
0: kalau ngomongin hadiah
1: dulu.
0: Gimana? Iya, gimana, Mbak?
1: Jadi hari ini buat sahabat Iswara yang tanya-tanya seputar Coca-Cola, dengan syaratnya harus follow dulu Instagram atau Instagram, Facebook ataupun TikToknya Coca-Cola di @biskuitcoca-cola. Nanti akan ada hadiah menarik menanti sahabat Iswara.
0: Oke.
1: Sambil dikasih pertanyaannya ya.
0: Oh iya, jadi kalau misalnya kamu mau nanya-nanya di sini boleh banget ya. Terus jangan lupa biar beneran nih udah follow, boleh di screenshot ya. Screenshotnya dikirimin ke 0811 270902, begitu. Nah, kalau misalnya emang belum tahu mau nanya apa, karena memang mungkin belum terlalu tahu atau baru dengar aja gitu, Coca-Cola ini apa sih Mbak sebenarnya?
1: Iya, jadi biskuit Coca-Cola ini kalau mungkin sahabat Iswara sudah suka jajan, biasanya udah tahu nih ya aslinya dari mana. Kayak Mbak Enji ini kayak udah tahu gitu. Kayaknya tadi saya datang tuh udah langsung dia, aku beli ini di sini gitu kan. Berarti kan udah tahu.
0: Bukan beli
1: gitu.
0: Mbak, nyetok.
1: Oh, nyetok ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi Coca-Cola ini adalah salah satu produsen biskuit dan wafer yang usia kami ini udah menginjak 53 tahun ke atas.
0: Serius, Mbak?
1: Iya, udah lama, Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi usianya ini udah sangat wise.
0: Senioritas dalam persnekan.
1: Iya, jadi jangan macam-macam ini ala senior ini ya.
0: Senior.
1: Jadi udah 53 tahun kita memproduksi biskuit dan wafer yang halal dan aman, terkemuka untuk warga Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang aslinya dari Gresik, Jawa Timur.
0: Oh.
1: Iya, aslinya tuh biskuit ini tuh dari Gresik, Jawa Timur.
0: Oke. Okay.
1: Jadi proses pembuatan, produksi dan pendistribusi itu asli dari Gresik, Jawa Timur.
0: Okay.
1: Selain itu, biskuit Coca-Cola tidak hanya ada di dalam negeri, Mbak, tapi juga di luar negeri. Jadi kita sudah 40 negara kita ekspor untuk produk-produk dari biskuit Coca-Cola.
0: Sebanyak itu?
1: Iya, itu menandakan bahwasanya produk dalam negeri mampu bersaing ke mancanegara.
0: Oh, 40 negara itu Asia atau sampai ke
1: macam-macam, Mbak? Kalau saya jelasin,
0: yang paling dekat
1: Korea.
0: Itu sih udah jauh ya.
1: Terus China, Hong Kong, Australia, Vietnam, Filipina, Asia Tenggara ya. Itu sih.
0: Udah ya. Kalau misalnya yang paling jauh kira-kira mana, Mbak?
1: Eropa.
0: Yang jauh. Sampai ke Eropa
1: udah,
0: juga.
1: Udah ada.
0: Sama nggak sama yang di sini Coca-Colanya?
1: Nah,
0: penulisannya
1: gitu. Ya pasti dari segi penulisan beda.
0: Oh.
1: Kalau kirim ke Korea pasti tulisan Korea ya.
0: Hangul ya.
1: Kalau Cina, Jepang. Yang bedain lagi itu adalah dari packagingnya, Mbak.
0: Oh.
1: Jadi kalau di ekspor itu packagingnya nggak pakai plastik di luarnya, tapi kayak showbox gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Box yang kayak
0: lebih proper
1: kecil.
0: Gitu ya, dia ya.
1: Gitu. Karena kan proses pengiriman kan juga jauh ya. Jadi memang dibikin yang showbox gitu.
0: Bentar, berarti karena tadi bilang proses pengiriman kan juga jauh. Itu berarti tetap diproduksi di Indonesia.
1: Iya, produksi di Indonesia. Enggak ada kita bikin pabrik di luar negeri, enggak ada. Jadi emang asli
0: berarti
1: Indonesia.
0: Berarti kalau misalnya lagi di sana, kita tuh makan produk impor nih,
1: guys,
0: dari Indonesia gitu.
1: Nah, fun fact-nya lagi, kemarin beberapa minggu yang lalu ya, sebulan yang lalu lah, kita itu di Instagram banyak banget mention dari K-popers. Apa sih penggemar K-pop?

0: Gizi ya lagunya ya.
1: Keren banget lo, apa lo? Aku sampai lupa.
0: Saya siaran Nori Gayo, Mbak.
1: Oh iya. Jadi apa ya?
0: Lagu K-pop.
1: Nah, di latar dia kayak itu kan kayak bikin piknik ya. Mereka tuh kayak lagi piknik.
0: Ya.
1: Coba deh di note itu ada satu apa sih namanya? Bucket.
0: Iya.
1: Itu isinya biskuit Coca-Cola. Biskuitnya tuh Coca-Cola.
0: Iya.
1: Dan dia tuh tidak mensensor apapun.
0: Dan itu tetap dengan kemasan yang kita,
1: kemasan yang ada kita, di Indonesia.
0: Netizen nih kenal, wah itu Coca-Cola tuh
1: kan,
0: gitu.
1: Netizen pasti akan melihat logonya kan.
0: Oke, iya iya iya iya. Rame lah
1: ya,
0: jadi.
1: Rame lah, dikiranya kita endorse. Wow. Endorse si Lemon Tang.
0: Habis ini masuk drama nah, sih.
1: Padahal
0: pasti
1: enggak. Itu salah satu hal yang membuat bombastis warga di Coca-Cola ya. Maksudnya kayak di pabrik tuh gitu. Udah kok bisa gitu kan. Nah kebetulan memang kami punya yang rasa lemon crackers gitu.
0: Biskuitnya?
1: Biskuitnya?
0: Biskuit lemon crackers.
1: Makanya kenapa si Heart to Hearts itu pakai biskuit kami untuk kayak
0: lagu Lemon Tang itu. Jadi bagian dari Lemon Tang itu ya. Lemon itu produk lemon.
1: Semuanya
0: apa
1: lemon,
0: aja?
1: Lemon apa aja termasuk biskuitnya itu.
0: Ya ampun, aku baru tahu. Ini fun fact sih. Ya, ya ampun, hari Minggu kita omongin lagi ya. Pasti.
1: Dan itu patut kita bangga karena produk asli dalam negeri.
0: Wah, aku tahu siapa yang bawa tuh pasti salah satu membernya ya.
1: Ya, mungkin
0: Carmen ya.
1: Karena katanya banyak netizen tuh, wah ini pasti karena si ini orang Indonesia. Padahal sebenarnya kita nggak tahu dan kita tidak bekerja sama sebenarnya.
0: Oh.
1: Nggak ada kerjasama dari Coca-Cola.
0: Emang dia suka jajan aja. Mungkin berarti pas dia nemu ya.
1: Dan di Korea ada. Dan itu belinya gak di Indonesia loh Mbak. Di Korea kan.
0: Ya ampun. Ih seru banget tuh. Kalau misalnya yang di Korea aja udah tahu, jangan sampai kita yang di Indonesia ini belum tahu gitu. Apalagi udah lebih dari 53 tahun ya Mbak ya. Kan udah 53 tahun Coca-Cola ini ada. Udah senior ya dalam dunia persnekan gitu. Tadi itu kan ada produk lemon. Tadi itu biskuit, apa namanya, lemon crackers.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalnya ini kan banyak ya macam-macam ya produknya dari Coca-Cola gitu. Kalau yang sekarang lagi jadi ibaratnya kayak best sellernya itu apa?
1: Yang lagi primadona ya si ini Cookies Black. Itu bisa saya kalau di mana-mana tuh ditanyain loh.
0: Bisa nggak dia nggak usah primadona aja?
1: Soalnya gini,
0: susah
1: beberapa teman-teman saya tuh, oh ternyata ini enak. Mau ngambil, mau beli lagi kok sudah habis. Kadang ada yang belum di stok lagi beberapa. Kayak
0: tapi
1: gitu.
0: Itu beneran ya. Ini kita nggak peres ya, sahabat suara ya. Saya itu nemu produk Coca-Cola itu nggak sengaja Mbak. Karena waktu itu kayaknya pas momen Lebaran, tapi tahun berapa gitu. Mulai kapan sih Mbak yang itu yang dibikin kalau misalnya pas Lebaran itu?
1: Oh itu udah 2 tahun yang lalu.
0: Nah berarti pas itu ya. Nah itu kan ada tuh di rak itu yang memang dia tuh kayak bentuknya pouch yeah, gitu yeah. Dari beberapa gitu kan. Eh nyoba nih kok kayaknya kita belum pernah beli ya gitu. Belilah. Harusnya kan buat saudara ya. Tapi pada akhirnya kita cobain sendiri. Karena penasaran. Betul-betul. Kan itu isinya macam-macam.
1: Iya betul-betul.
0: Terus loh kok enak gitu.
1: Happy Mix namanya.
0: Nah iya nah. Benar Happy Mix ya. Di situ nyobain kok enak gitu. Dari situlah mulai nyari satu. Tapi waktu itu emang belum ada si Coca-Cola Cookies Black
1: karena,
0: ini.
1: Karena sebenarnya Coca-Cola itu tuh produknya banyak banget Mbak. Jadi kalau orang bilang 53 tahun kok bisa 53 tahun. Ya orang pasti mikirnya lihatnya baru yang Cookies Black.
0: Iya.
1: Ya ini memang baru. Tapi kita punya produk yang udah lama kayak cookies bolong itu yang ada bolong tengahnya itu kan ada rasa kelapa vanila
0: ya,
1: gitu.
0: Iya iya betul itu yang apa kelapa vanila ada yang butter
1: ya, ya
0: bukan, butter yang bener ya
1: cappuccino iya betul
0: itu yang butter enak tuh. Ih seriusan tuh kan aku tahu kan sahabat suara bener kan ya, emang bener itu yang bolong tapi nggak kosong itu ya
1: betul. Nah tapi sekarang yang si bolong ini si cookies bolong ini kita juga berinovasi dengan hadirnya cookies bolong yang ada krimnya namanya cookies and cream. Jadi kalau ngomongin Coca-Cola tuh silsilahnya banyak banget
0: itu yang strawberry bukan Mbak
1: bukan.
0: Oh, beda
1: jadi
0: lagi
1: dia ada kelapa. Jadi mirip sama cookies bolong, cuman ada krimnya di tengah gitu.
0: Coba nanti aku akan melihat apakah visualnya sama dengan yang pernah aku rasakan. Oke. Iya. Seru banget ya. Nih, dan juga ternyata untuk menandai bahwa eksistensi dari Coca-Cola sudah 53 tahun dalam dunia persnekan ini juga baru kemarin selesai Cookie Land ya di JFK ya. JFK dulu tuh orang kenalnya PRJ gitu lah ya.

0: perkaranya Jakarta.
1: Iya.
0: Lebih itu kan event tahunan ya sebenarnya, iya. Event tahunan yang setiap tahun itu selalu menghadirkan brand-brand ternama.
1: Mm-hmm.
0: Kebetulan Coca-Cola ini baru pertama kali, Mbak. First time kita ikut Jakarta Fair.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi memang Jakarta Fair ini adalah event rutin yang diadakan untuk memperingati hari ulang tahun Jakarta ya sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Dan memang di 32 hari kita join 32 hari, Mbak, dari 11 Juni sampai 12 Juli.
1: Wah.
0: Baru selesai kemarin ya. Jadi teman-teman saya juga masih ada yang libur. Karena 32 hari itu kan gak libur ya. Jadi luar biasa ya teman-teman Coca-Cola. Terima kasih atas kerjasamanya di Jakarta Fair. Luar biasa karena antusiasme masyarakat yang mungkin kan ada yang saking ramenya tuh di booth kami tuh karena ada apa, Mbak? Karena boothnya itu bentuknya biskuit. Jadi orang itu pada penasaran,
1: iya,
0: gitu.
1: Oh.
0: Jadi nanti kalau buka di Instagram Coca-Cola tuh ada, Mbak. Jadi gambarnya tuh ya kayak bulat, kayak biskuit gitu.
1: Oke. Iya, ampun legemes banget. Tapi kalau misalnya di booth-nya itu kan tadi sempet sih Mbak Fradi cerita-cerita gitu, sampai harus membangun juga untuk bikin cookie land itu gitu kan. Itu ada aktivasi apa aja, Mbak, di sini?
0: Iya. Yang pertama kita yang ngetren diri Jakarta Fair itu kan sebenarnya adalah giant bag ya. Tas yang besar-besar itu kan sebenarnya adalah primadonanya orang datang ke Jakarta Fair.
1: Wah.
0: Jadi kita juga jualan di sana. Terus yang kedua, selain itu kita juga jualan paket-paket yang medium kayak yang 15.000, 30 sampai 50.000. Dan yang paling menariknya adalah setiap pembeli 50.000 tuh dapat hadiah undian emas, jadi bisa diundi.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang bikin lebih meriah adalah yang undi adalah Mamah Dedeh selaku brand ambassador yang Coca-Cola. Jadi di sana itu pas tanggal 21 dan
1: beliau
0: tanggal
1: itu 10 hadir. Oh, oke. Okay.
0: Ceramah sedikit lah.
1: Asik.
0: Tetap ada.
1: Harus dong, ada Mamah Dedeh masa sih.
0: Iya, ceramah dikit lah.
1: Wah, ini dengan Mamah Dedeh menjadi ambasador ya dari Coca-Cola ini berarti bisa dibilang trusted halal ya.
0: Ya, trusted halal.
1: Oke.
0: Okay. Karena di situ juga Mamah Dedeh jelasin kalau saya kan tagline-nya dia kan Mamah tahu sendiri ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi biskuit Coca-Cola itu Mamah tahu sendiri artinya adalah menjelaskan bahwa dia tahu semua dari silsilah Coca-Cola dari masa buatnya, bahan-bahannya, alat-alatnya sampai dengan di perjualbelikan itu Mamah percaya kalau biskuit Coca-Cola itu aman untuk dikonsumsi.
1: Oh, begitu ya. Jadi ini jaminan keamanannya ya ternyata dari Mamah Dedeh ya. Oke. Di sana kemarin kan katanya nih ada giant bag. Itu ada juga dijual juga.
0: Iya. Kita jual seharga 100.000 dapat 20 biskuit.
1: Itu sebenarnya kalau real ukurannya itu gedenya dari mana sampai mana sih?
0: Ini lebarnya sebahu
1: bahu.
0: Sampai pantat.
1: Wah,
0: tingginya.
1: Gede juga ya?
0: Iya, gede. Kalau orang yang mohon maaf yang tidak terlalu tinggi pasti akan kayak glosor ke bawah gitu. Iya.
1: Isinya macam-macam memang.
0: Isinya macam-macam.
1: Oh, begitu. Wih, seru banget. Aduh, beruntung kamu yang sudah membawa pulang ya giant bag-nya ini karena tuh sempat
0: viral. Saya sempat beli loh karena memang masa nggak ada kenang-kenangannya sih.
1: Iya.
0: Jadi saya beli juga ya.
1: Tapi memang giant bag ini dibikin spesial untuk JFK kemarin
0: untuk
1: itu.
0: Jakarta Fair.
1: Oh, jadi buat yang udah bawa pulang ke rumah mungkin nih sengaja nggak dibuka ya.
0: Nanti kerja luar sah dong, expired.
1: Nanti mendekati baru dibuka, ya kan? Yang penting dapat dulu, yes, tuh, sure. Begitu ya. Dan jangan lupa, tadi Mbak Afra juga udah share kalau ada hadiah nanti ya, Mbak, ya?
0: Iya, betul.
1: Buat siapapun nih yang sore ini dengerin kita, join sama kita di live TikTok, gitu. Jangan lupa untuk follow dulu, ya, akun dari Coca-Cola. Akunnya adalah apa, Mbak? Ini, Mbak, yang bisa
0: di-follow. @biskuitcoca-cola, Instagram, Facebook, dan di TikTok. @biskuitcoca-cola.
1: Biskuit Coca-Cola. @biskuitcoca-cola itu sambung semua ya berarti ya. Di situ kamu follow. Kalau misalnya itu sudah statusnya sudah following, nah itu kamu screenshot ya dan kamu kirimkan beserta dengan pertanyaanmu apa yang mau ditanyakan ke Mbak Afra sore ini di 08 11 27 902 ya, nanti bakal ada hadiah nih dari Coca-Cola buat kamu. Jadi jangan sampai kamu enggak ikutan ya.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah nggak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: FMI suara-suara warga Indonesia. Masih bersama Mbak Afra ya dari Kokola. Ini tiba-tiba yang masuk ngasih pertanyaan udah ada lumayan. Tapi kalau misalnya masih mau join bareng sama kita, masih boleh ya Mbak ya?
1: Ya, masih.
0: Boleh banget. Gampang banget caranya buat ikutan join di sini. Jadi pastikan kamu sudah follow dulu akun Instagram atau di TikTok ya, @biskuitkokola. Ya kan, disambung. Udah tuh, nanti kalau misalnya kamu sudah following atau sudah mengikuti, kamu screenshot aja tangkapan layar dari handphone kamu dan kirimkan ke 0811 270902 bareng sama pertanyaan. Misalnya kamu punya pertanyaan yang pengen kamu tanyain ke Mbak Afra apa nih? Nah, gitu ya. Sekali lagi di 0811 270902. Dan ini udah beberapa yang tanya, jadi kita mau lihat dulu ya pertanyaannya apa. Ada yang curhat juga pengalamannya. Seru banget, ya ampun. Ini yang pertama dulu ya, ada yang nanya nih, Mas Deep ya. Tanya Kokola, produk biskuit Kokola apa sudah ada yang renceng? Jadi bisa dijual eceran kak? Wah, kayaknya punya toko Madura.
1: Iya, jadi Kokola itu kita punya beberapa produk renceng ya. Salah satunya ada cookies yang renceng, ada cookies and cream renceng, ada terus wafer black, ada terus juga ada yang chips sore, juga ada yang renceng juga. Jadi memang varian, hampir seluruh varian Kokola itu juga punya yang renceng.
0: Oh gitu, ada ya?
1: Iya.
0: Cuman apa namanya?
1: Cuman kadang kalau beli yang renceng itu nggak bisa di supermarket, biasanya kan di pasar tradisional atau distributor.
0: Yang biasanya jual kayak kue-kue kering, ya, gitu-gitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi di distributor di situ harus carinya untuk yang partai besar grosir gitu-gitu.
1: Ya, betul.
0: Oke, di situ ya Mas ya. Terus ada lagi. Tadi ya, ini gak ada nama. Oh, ada namanya Nia ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Enji, Mbak Afra. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, kenapa tidak ada agenda buka booth di CFD? Apakah ada terus ada event yang paling dekat untuk Agustusan nanti di Semarang gak? Terus, pertanyaannya banyak Mbak. Yeah. Terus kalau bucket bag, ada yang khusus varian Kokola Black Piala Dunia kah? Gitu. Semoga varian Kokola cookies black seenak varian cookies mochaccino yang enak dinikmati di musim kemarau suhu dingin waktu subuh melanda Pantura Jateng, paling cocok buat menemani jam begadang tengah malam ngerjain deadline sambil nonton pertandingan final Piala Dunia. Teman menunda lapar, cocok buat ngopi dengan gula aren. Seru banget.
1: Itu beneran Mbak chatnya?
0: Iya,
1: Mbak, panjang banget ya Allah.
0: Nia Walter di gitu.
1: Yang pertama
0: di
1: tadi,
0: CFD.
1: Di CFD. Yeah. Sebenarnya kemarin kita barusan open booth di Car Free Day ya, tanggal 12 Juli.
0: Semarang?
1: Ya, di Semarang. Iya. Terus, cuman hanya momentum-momentum aja sih, tidak setiap minggu. Karena setiap minggu kita punya beberapa jadwal yang sangat padat ya. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya apa Mbak?
0: Ada event yang paling...
1: Aku terpesona dengan kata-kata belakangnya jadinya...
0: Curhat buat teman ngopi sama gula aren loh Mbak. Jadi emang bener-bener spesifik ya. Itu enak banget.
1: Tadi?
0: Makasih buat idenya ya Mbak Nia ya. Apakah ada event yang paling dekat untuk Agustusan di Semarang?
1: Event terdekat banyak banget ya. Di tanggal besok, tanggal 17, 18, 19 kita ada kejuaraan futsal Dandim Cup itu di Kendal. Terus tanggal 19-nya kita ada nobar Piala Dunia. Ada di Ronggowarsito dan di Ahmad Yani. Kemudian di tanggal 20-nya kita ada KKN Expo. Jadi Expo KKN Universitas Semarang. Itu lokasinya di alun-alun Kabupaten Kendal. Terus hari tanggal Agustusnya itu banyak banget Pak. Agustus itu aku kayaknya setiap minggu gak di rumah itu. Dari tanggal 1 udah ada acara Karang Taruna, ngadain kayak festival barongan. Tau gak barongan ya?
0: Enggak, gimana?
1: Kuda lumping ya? Kalau di sini kuda lumping, kalau sana kayak reok gitu loh Mbak. Kalau di Kendal tuh namanya kayak reok gitu.
0: Jadi ada kesenian tradisional di situ.
1: Pasti rame banget ya masyarakat datang.
0: Iya pasti, iya benar-benar.
1: Terus yang kedua, tanggal 2-nya itu di Jogja. Water Boom.
0: Oke.
1: Buat Jogja Bay. Itu lari
0: Oh begitu.
1: Tanggal apalagi ya, pokoknya banyak setiap minggunya banyak banget Mbak itu.
0: Tapi gini kan itu tadi kan Mbak Afra bilang banyak ada ini itu sebenarnya kita bisa lihat update-nya gitu nggak sih?
1: Iya biasanya di update di Instagramnya Kokola.
0: Oh berarti memang udah bener ya follow. Nanti kalau misalnya karena udah follow kan nanti abis ini kan notifikasinya masuk tuh, ya kan? Ada event apa aja, ada aktivasi apa aja bisa tahu di situ. Terus tadi ada bucket bag yang khusus gitu nggak sih kayak misalnya buat tematik gitu?
1: Oh kalau tematik PR-nya nggak ada karena memang kalau di kami tuh yang ada bucket itu khusus untuk edisi Ramadan aja.
0: Oh, memang masih dikhususkan untuk Ramadan ya.
1: Yes.
0: Okay, terima kasih ya Nia ya. Ini sharingnya nih luar biasa banget. Emang bener-bener dia udah kecintaan banget ya. Menemukan snack ya untuk bisa dimakan bareng sama minum kopi tadi katanya. Terus juga ini ada lagi nih Chris ya. Kalau di Semarang produk Kokola bisa didapetin di mana aja Kak, dan kalau pengen punya giant bag bisa beli di mana?
1: Oh, kalau misalnya masih pada mau, coba nanti saya tanyakan ya. Masih ada nanti bisa dikirim ke alamatnya.
0: Oh, begitu.
1: Nanti bisa minta kontak saya aja atau mau simpan kontak saya juga bisa.
0: Iya.
1: Nanti minta aja ke Radio Iswara.
0: Begitu. Kalau misalnya di Semarang berarti produk Kokola ada di mana aja?
1: Kita ada di Alfamart, Indomart, Superindo, Aneka Jaya, ada Swalayan, toko-toko grosir semuanya udah ada.
0: Oh, segampang itu ya?
1: Dan kalau yang paling banyak tuh di pasar tradisional yang jualan snack-snack tuh loh Mbak.
0: Iya. Itu tadi kalau misalnya nyari yang renceng-renceng itu malah justru banyak di situ. Di situ ada. Ya sebenarnya itu deket-deket aja kita udah bisa dapetin gitu ya. Produk dari Kokola tuh banyak macem-macem begitu ya. Nah kalau gitu aku yang mau nanya deh. Kalau si Kokola Cookies Black ini mungkin belum terlalu banyak orang yang familiar. Dia tuh masuk kategori produk baru ya Mbak?
1: Iya, itu termasuk kategori produk yang terbaru.
0: Okay.
1: Ya, jadi bedanya apa sih dengan cookies bolong? Sebenarnya kan sama-sama dari klan cookies ya. Ya, jadi dari cookies ini kita punya cookies bolong sama cookies black. Bedanya itu kalau cookies bolong itu agak berat Mbak biskuitnya. Ya, mengenyangkan mungkin ya lebih tepatnya. Tapi kalau si cookies black ini dia kalau dimakan ringan.
0: Dia kepingannya lebih
1: tipis.
0: Lebih tipis ya.
1: Betul.
0: Itu yang membedakan ya. Kalau produk Marisusu
1: madu Kokola.
0: Itu ada ya?
1: Ada.
0: Nah, itu kan ada yang kemasan showbox, ada yang premium bowl, itu bedanya?
1: Bedanya di ukurannya aja, Mbak. Kalau rasanya sama. Sama harganya sama. Beda.
0: Karena yang satu lebih gede berarti. Oh, begitu.
1: Kalau yang showbox itu kalau dibuka isinya rencengan Mbak.
0: Oh.
1: Kalau yang kayak poch itu ya dibuka langsung ketemu biskuitnya.
0: Enggak ada kemasan satu-satu lagi. Begitu. Nah, kalau ini salah satu favorit saya juga nih. Kalau bedanya sugar milk crackers ya sama crackers Kokola yang lain. Itu.
1: Yang pertama Kokola itu kan dibikinnya tanpa pemanis, tanpa pewarna makanan buatan. Jadi apa yang bedain ya dari segi rasa manisnya. Kalau orang yang sudah sering makan biskuit terus nyobain Kokola itu pasti saya pastikan nih akan beralih ke Kokola. Karena dia manisnya gak terlalu manis. Terus kalau coklat juga tidak terlalu pahit. Jadi sangat-sangat nyaman untuk di lidah.
0: Rasanya tuh kayak serba pas, gak berlebihan gitu ya.
1: Betul.
0: Itu sih, bener sih sahabat suara. Ini seriusan. Ini seriusan ya, beneran gitu. Jadi produk-produk Kokola ini memang macam-macam gitu kan. Terus juga ada yang mini chips hore. Terus kalau yang coklat yang aku suka itu apa tadi namanya?
1: Yang coklat.
0: Yang apa namanya tadi tuh Mbak? Yang bentuknya kotak gitu yang
1: poch. Happy cookies.
0: Iya, happy cookies. Kalau enggak coklat festive itu ya.
1: Iya.
0: Itu enak-enak banget loh sahabat suara. Seriusan, mana dia gede-gede itu emang
1: besar-besar.
0: Nah, untuk kayak happy cookies, coklat festive itu memang kemasannya selalu hanya besar aja.
1: Iya, dia khusus ukuran festive.
0: Jadi emang untuk kayak sharing.
1: Iya, untuk sharing
0: gitu ya.
1: Terus sekarang kan kemasannya pouch ya. Jadi ketika enggak habis kan bisa di ziplockin lagi kunci.
0: Gitu. Oh, itu dia. Cuma jadi enggak harus
1: tutup soalnya.
0: Enggak harus dihabisin pada saat itu juga.
1: Dan enggak harus dikaretin gitu kan. Kan kalau kita lagi traveling susah, Mbak.
0: Enggak harus dikaretin, mungkin bisa dijepret juga. Jadi bisa ada ziplocknya di situ ya?
1: Iya, betul.
0: Begitu. Ayo yang masih mau gabung lagi, kita masih ada waktu ya. Jadi pastikan kamu sudah follow dulu @biskuitkokola ya. Di Instagram boleh, di TikTok boleh. Jangan lupa kamu screenshot kalau kamu sudah follow. Terus habis itu kamu kirim ke 0811 2700902 sekaligus pertanyaannya. Kamu pengen nanya apa nih sama Mbak Afra dari Kokola? Nanti kita bakal bacain, bakal dibantu jawab, dan nanti kamu bisa dapat hadiah dari Kokola.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu berhasil.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi, masih di Suara Santai barengan sama aku, Lilian Inji. Masih bareng sama Mbak Afra juga dari Coca-Cola. Yang makanannya tuh enak-enak semuanya. Ya, percayalah. Percayalah kamu akan menjadi pesaingku ya habis ini untuk mencari dan menyetok ya. Jadi tuh kalau misalnya beli snack itu biasanya aku bukan tipikal yang belinya tuh harus satu jenis yang sama tuh, misalnya beli 3-4 gitu, enggak. Paling mentok tuh 2. Nah, tapi kalau misalnya yang cookies black ini kalau ngambil tuh harus
1: banyak.
0: 5. Iya. Kayak cepet banget Mbak abisnya, Mbak.
1: Yes, betul sih.
0: Itu gawat sih, ya. Jadi karena kayak misalnya kok tinggal satu ya? Nanti kalau misalnya habis terus aku gimana? Lah gimana? Beli lagi sampai sekhawatir itu loh. Yes. Nih, kalau misalnya ada yang nanya nih, kan produk Coca-Cola itu macam-macam banget gitu. Ada enggak sih produk dari Coca-Cola yang bisa dikombain atau mungkin dikreasikan sama makanan?
1: Biasanya tuh cookies bisa jadi buat puding ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak ditaruh di bawah sendiri itu loh.
0: Oh.
1: Atau mari susu madu bisa.
0: Iya. Nanti kalau bisa dibalik jadi topping dia.
1: Iya betul.
0: Oh begitu. Bisa berarti bisa dikreasikan ya.
1: Di es krim juga bisa pakai yang cookies black.
0: Enak itu pakai yang.
1: Iya. Cookies black kan?
0: Ya, terus tadi sempat juga Mbak Afro bilang yang ini bikin kayak apa namanya?
1: Iya, apa
0: pakai
1: sereal.
0: Jadi sereal. Iya, agak diremuk-remuk dikit gitu ya, bikin keping-kepingnya agak dipecah-pecah dikit tuh enak banget tuh. Kalau yang cocok buat dibawa sama anak sekolah kira-kira apa, Mbak?
1: Yang renceng, yang kemasan rencengan.
0: Iya.
1: Itu ada cookies and cream cocok, cookies chips Oreo juga cocok gitu.
0: Oke, begitu guys ya. Jadi kalau misalnya dibawain kan kesannya jadi enggak harus dia bawa untuk full size gitu ya, kadang gede. Tapi kalau misalnya udah renceng itu dia masih tetap ada kemasannya ya.
1: Iya, masih ada kemasannya lagi.
0: Nah, begitu.
1: Sekali makan, Mbak.
0: Iya, benar. Istirahat sekali nanti dia misalnya dibawain 2 macam bisa tuh dimakan. Nanti istirahat berikutnya bawa yang lain lagi gitu ya. Begitu guys ya. Terus tadi udah sempat di-share juga, tapi mungkin ini bisa diulang lagi kalau misalnya mau dapetin produknya Coca-Cola itu bisa di mana aja kalau di Semarang nih, Mbak?
1: Iya, kalau di Semarang di offline store-nya kita ada di Alfamart, Indomart, Superindo, Lotte Mart juga ada, Aneka Jaya, ada Swalayan, dan yang paling kekinian sekarang ini yang lagi banyak dicari orang tuh via TikTok Shop.
0: Nah,
1: jadi kan tadi saya udah bilang kalau udah follow TikTok-nya Coca-Cola pasti nanti kalau kita lagi live akan karena ada notifikasinya. Gitu. Jadi coba cek aja di TikToknya Coca-Cola, di @biskuitcoca-cola. Di situ nanti banyak promo, Mbak, banyak diskon menarik.
0: Jadi penasaran loh, sebentar ya kita cari dulu ya. Iya kan? Sekarang itu maksudnya gini, dengan adanya ini kan official store berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Biskuit Coca-Cola itu nyambung ya.
1: BS, nah, KWT, KUKUL.
0: Betul. Nah, di sini Wait. Nah, kalau kamu visit shopnya itu ternyata macam-macamnya juga banyak. Ada yang kayak misalnya cookies black nih isi berapa gitu ya, Mbak ya.
1: Yes.
0: Kayak isi. Kalau kamu pengen yang nyoba dulu, berarti bisa yang 3 pieces, misalnya ada yang 6 pieces gitu. Ada yang satuan juga. Terus apalagi susu madu. Nah, ini nih mari susu madu juga ya, banyak yang suka ya. Terus macam-macam. Kalau yang isinya kayak bundling-bundling gitu juga ada kayaknya ya.
1: Ada ya sih, Mbak.
0: Ada ya.
1: Ada beberapa yang dipaketin kalau masih ada stoknya. Kadang kan ada yang udah habis.
0: Ada Mbak, ini Mbak, ini ada yang paket lebaran melimpah. Wah,
1: iya.
0: Ini nih enak nih. Ya, buat kamu yang pengennya tuh stoknya aman gitu kan, bisa nih cobain. Banyak loh ternyata. Terus juga ada yang free gift juga gitu. Macam-macam ya. Free gift-nya juga menarik-menarik, kayak ada sajadah travel dan lain sebagainya gitu ya. Langsung aja kamu follow ya di @biskuitcoca-cola. Kalau pengen lihat update-nya eventnya apa ya, yang terdekat itu di sama Mbak?
1: Ya, kita ada di website di www.coca-cola.co.id atau bisa follow di Instagram, Facebook, dan di TikTok di @biskuitcoca-cola sama di X di biskuit_coca-cola.
0: Oke, di situ ya sahabat suara ya. Wait. Ah, ini ada lagi yang nanya juga nih Mbak dari Monique ya. Kamu nanya dong kalau produk snack Coca-Cola khusus untuk, oh maksudnya untuk anak di bawah 2 tahun gitu ada gak?
1: Mari susu gitu. Madu Coca-Cola.
0: Ih enak.
1: Enak banget.
0: Walaupun gak 2 tahun boleh kan, Bay?
1: Boleh.
0: 2 tahun lebih berapa puluh tahun boleh? Iya.
1: 2 tahun lebih 30 tahun boleh.
0: Boleh ya.
1: Harusnya tuh 2 tahun lebih sebulan. Ini 2 tahun lebih 30 tahun.
0: Boleh, boleh kok. Boleh Kak Monique ya. Jadi kalau misalnya aman untuk adiknya di bawah usia 2 tahun, mungkin di atas tahun ya, udah aman ya berarti ya. Itu yang madu ya. Begitu. Ih, asik banget nih. Udah terjawab. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Mbak Afra? Buat sahabat suara
1: yang saat ini dengerin bareng Biskuit Coca-Cola, jangan sampai ketinggalan informasi seputar Coca-Cola lengkap ada di website kami di www.coca-cola.co.id. Bisa follow di Instagram, Facebook dan di TikTok di @biskuitcoca-cola serta di X di biskuit_coca-cola.
0: Oke, dan untuk tadi nih untuk yang sudah bertanya, sudah memberikan screenshot,
1: nanti kita lihat dulu ya Mbak.
0: Nanti bakal di follow up dari pihak Coca-Cola begitu ya nanti ya. Pokoknya tinggal tungguin aja nanti bakal dikabarin lebih lanjut lagi. Begitu guys ya, terima kasih pastinya untuk yang udah ikutan join, yang udah follow juga, yang belum follow rugi banget, harus follow. Jangan cuma follow aja tapi dapetin produknya dan kamu rasakan pengalamanmu sendiri. Susah untuk menceritakan. Karena emang harus dialamin sendiri. Betul. Gitu ya kan. Dan terima kasih Mbak Afra untuk sore ini udah datang ke sini, padahal lagi capek banget nih habis kerja sebulan full di Cookie Land ya. Di JFK Jakarta loh. Kita doain aja mudah-mudahan nih kalau misalnya JFK kemarin kan udah nih seru rame, siapa tahu nanti bakal bisa geser ke Semarang ya, event yang serupa gitu.
1: Jateng Fair ya contohnya.
0: Iya seru banget tuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else? YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

RMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, udah jam 5 sore ya. Ini saatnya buat kamu bisa nikmatin waktu nyore kamu. Mau sambil ngemil ya. Ngemil biskuit mungkin. Ngemilnya ngemil cookies. Wah, itu sih aku banget. Aku udah dikasih tadi. Terima kasih ya. Sambil biar lebih lengkap lagi, kamu bisa dengerin nih lagu-lagu 2000-an. Pastinya udah disiapin juga playlistnya buat sore hari ini sama music director kita. Ini enak banget, pasti kamu dijamin nyanyi banget ya. Jadi jangan sampai kamu gak nongkrong di sini, di Suara Santai, terutama di Tuan Muda. Jam 5 sore ini kamu manfaatin buat nyore banget ya. Dan cuman di Tuan Muda 2000 Music Today. Buat lagu pertama aku bakal puterin lagunya Blue With Alright.

0: Malaysia Full.
1: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita nih gak rewel.

0: nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
3: Tua Muda, 2000 Music Today.

barusan itu ada Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona. Terpesona. Kok beda? Kok beda? Wah, mungkin saking terpesonanya gitu ya. Untuk orang-orang atau Potterhead sebutannya yang emang udah ngefans sama Harry Potter dari zaman novel, novel kemudian divisualisasikan jadi film gitu, yang banyak banget serinya itu, kemudian sekarang mau dibikin jadi series, udah dibikin jadi series, cuman nih ya kan kemarin sempat ada kayak pro dan kontra untuk masing-masing karakter. Ada karakter-karakter yang menurut para fans itu, aduh dia ini udah ikonik banget, please jangan diganti, jangan dirubah secara visual dong gitu. Udah dapat banget nih, kayak misalnya keluarga rambut merah gitu ya. Keluarga Weasley itu udah ikonik banget, rambutnya emang harus dibikin kayak yang merah gitu ya, dengan kulitnya yang pucat, ada apa namanya freckles-nya dan lain sebagainya, termasuk juga ya yang sampai sekarang masih tetap aja rame adalah tentang pemilihan karakter dari Profesor Snape gitu ya, dimana pemilihan Papa Esiedu sebagai pemeran dari Profesor Snape ini memang bisa dibilang paling banyak dapat respon atau reaksi ya dari para fans. Walaupun penayangan perdananya itu masih bulan Desember 2026 nanti, tapi untuk versi series ini kan emang udah di-spill satu-satu gitu ya. Nanti yang bakal jadi Hermione siapa sih, Harry Potter siapa sih. Pokoknya pemeran-pemeran atau karakter-karakter ini pemerannya siapa aja tuh udah mulai di-spill satu-satu. Dan yang paling banyak mendapatkan kayak semacam sorotan itu adalah dipilihnya Papa Esiedu sebagai Severus Snape. Kenapa? Karena dinilai secara physically itu terlihat paling berbeda dari yang selama ini sudah ada gitu. Kalau misalnya Severus Snape itu kan selalu dibilang, wah kalau misalnya di Indonesia sih udah gak ada yang bisa gantiin, paling cocok ya Dr. Tirta gitu kan. Tinggal dicatok aja dulu rambutnya gitu. Tapi ternyata untuk versi series dari Harry Potter ya, dipilihlah Papa Esiedu. Dimana pilihan ini ternyata lebih menekankan sudut pandang orang luar dari karakter tersebut gitu. Diceritakan nantinya mungkin versi series ini bakal sedikit punya POV yang berbeda dari versi film atau dibanding versi film dan juga novelnya, dimana nanti yang bakal digambarkan itu seperti ini loh, mixed blood ya. Dia inilah karakter yang mixed blood, miskin. Jadi dia itu bukan karakter yang menonjol pada zaman dia masih sekolah dulu gitu kan. Terus juga dia tuh tipikal orang yang cukup clumsy, canggung gitu ya. Dibentuk oleh keterasingan dan lain sebagainya. Terus juga seringkali dipandang sebelah mata karena tidak memiliki kelas atau strata sosial yang sama dengan teman-temannya yang lain yang pure blood gitu. Terus juga ada di situ cinta, kebencian, love hate dan ambiguitas moral, itu semua tuh ada dalam diri karakter Snape. Begitu. Dan dengan rencana serial ini sebagai adaptasi satu buku per musim selama satu dekade, ada nih ternyata space untuk materi yang dihilangkan dari film, termasuk juga Peeves, si Poltergeist, tahu ya. Nah, terus ada Profesor Cuthbert Binns dan juga beberapa detail Hogwarts lainnya yang tidak pernah ditampilkan di layar. Jujur, buat aku yang baca novelnya dari satu sampai habis, setelah divisualisasikan dalam bentuk film, agak lupa yang nggak muncul tuh apa aja. Kayaknya untuk bisa tahu harus baca lagi novelnya deh. Ada nggak sih yang seniat itu? Kayaknya ada ya. Tapi terlepas ya dari pro dan kontra untuk pemilihan karakter, pemeran dari karakter Profesor Snape, yang lain-lain nih kayaknya mulus-mulus aja gitu ya. Ada Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, ada Alastair Stout sebagai Ron Weasley, ada Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, terus juga ada John Lithgow sebagai Albus Dumbledore, Nick Frost sebagai Rubius Hagrid ya. Dan bahkan ini belum mengeluarkan banyak karakter lainnya gitu. Aku sih lebih penasaran lagi teman-temannya ini nanti bakal dikeluarin semua gak ya karakternya. Ya untuk tahu itu emang kita harus nunggu sampai Desember sih.

Ah.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Nih, kalau misalnya ada yang lagi ulang tahun, hari ini tanggal 16 Juli, ya kan? Bener ya, 16 Juli 2026 ya. Biasanya udah nungguin banget nih bakal dikasih kado gitu, ya kan? Aduh, apa ya gitu, dapat kado apa nih sebagai yang ulang tahun? Bakal ada yang ngasih kado siapa aja ya? Berapa banyak kado yang bakal berhasil kamu kumpulkan? Sebagai si ulang tahun hari ini. Biasanya memang begitu, kalau ada yang ulang tahun nanti bakal dapat kado gitu ya. Dan kita nih sebagai teman-temannya yang bakal ngasih kado ke dia. Tapi yang unik adalah karena kali ini kamu yang bakal dapat kado dari Alfamidi nih, sahabat suara. Soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Cara dapatinya adalah ya, kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand atau private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus, kamu bakal dapetin cashback sampai Rp50.000 dan juga kesempatan untuk menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1,9 juta dan hadiah menarik lainnya. Jadi ya, kalau kamu pengen dapetin itu semua yang tadi barusan aku mention, langsung aja kamu belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja buat

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Ini ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: radio? Di thread rame banget, banyak banget soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih.
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban 200 ribu rupiah untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium produksi karisoprodol ilegal di Mijen, Kota Semarang. Petugas menyita 188 ribu tablet siap edar, 250 kg bubuk inti, 1650 kg bahan baku, serta peralatan produksi narkotika. Para tersangka kini terancam hukuman berat mulai seumur hidup hingga pidana mati. Karisoprodol sendiri merupakan obat keras yang sering disalahgunakan dan memiliki resiko kesehatan serius.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Juara bertahan Argentina melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah susah

di 5 menit terakhir laga setelah sempat tertinggal 0-1. Argentina akan menentang Spanyol pada partai puncak Piala Dunia 2026 tanggal 20 Juli, sedangkan Inggris akan melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga sehari sebelum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Yes, sekarang kita sudah masuk ke seram selidik rahasia alam dan misteri. Kalau misalnya kamu lagi ngecek kalender, hari ini adalah hari Kamis Wage. Tomorrow, besok itu adalah hari Jumat Kliwon. Means, sekarang banyak yang bilang kalau di atas jam 4 sore itu sudah masuk ke malam Jumat Kliwon. Apa artinya? Artinya ya udah, hari ini adalah Kamis malam Jumat Kliwon, begitu ya. Ya, tapi biasanya kalau misalnya ngomongin soal malam Jumat Kliwon, wah langsung tuh horornya tuh langsung pada, wah kayaknya ini ada sesuatu yang horor nih gitu. Apakah sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang datangnya dari dimensi yang berbeda gitu ya. Tapi karena kita sekarang ada di seram, selidiki rahasia alam dan misteri. Seramnya itu gak selalu sesuatu yang gak kelihatan atau sesuatu yang tiba-tiba menyerang gitu ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sedikit berbeda. Yaitu adalah, aku kemarin itu tiba-tiba keinget sama satu series, judulnya Kingdom. Di situ digambarkan ada sebuah tanaman yang disinyalir menjadi penyebab utama dari berubahnya warga ya, yang ditinggal di sebuah kerajaan dalam sebuah kingdom gitu ya. Sehingga mereka itu berubah dari manusia menjadi perilakunya seperti zombie gitu. Emang ada ya? Kok mereka bisa nggak tahu? Kok bisa mereka selengah itu gitu kan? Tanaman apa sih? Cari tahu lah aku. Sempet juga ternyata di sosial media gitu ya. Tiba-tiba ada yang nge-share dan itu bikin deg-degan banget sih. Dia nge-share tentang apakah kamu pernah melihat ada sebuah jamur. Nah, sama nih kalau misalnya ngomongin soal jamur itu di series Kingdom juga kurang lebih seperti itu ya, jamur gitu. Ada sebuah jamur yang disebut sebagai, kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Death Man Finger, alias jamur jari mayat. Nah, waktu dia nulis kayak gitu, ah kayak apa sih? Paling juga kayak ruas jahe. Aku berpikir begitu, sahabat suara. Dan pas ngeliat, oh my god, ini kalau misalnya aku lagi jalan-jalan di hutan, terus di bawah batu, tiba-tiba ada jari ya yang keluar, menyerupai jari keluar, sekuku-kukunya berwarna biru-biru lebam. Dan yang mengherankan ruasnya itu jumlahnya kebanyakan 5 loh, sahabat suara. Itu kan kayak yang komplit banget, udah bener-bener kayak jari tangan manusia gitu. Lapor sih, lari sih pasti. Diem, atau mungkin kalau misalnya bisa lari mah jago ya. Tapi mungkin hanya akan diam, membeku gitu. Kayak nge-freeze gitu ya. Hah? Serius nih? Aku nemu gitu. Ada mayat. Yang ternyata itu adalah sebuah jamur. Nanti kita bakal bahas itu salah satunya. Tapi walaupun dia ini punya penampilan yang nyeremin ya, apakah dia juga bisa mendatangkan resiko yang berbahaya juga kalau dikonsumsi? Ya, itu nanti kita bakal cari tahu. Atau bahkan mungkin kalau Dead Man Fingers atau jamur jari mayat ini, itu visualnya semengerikan itu, jangan-jangan ada nih yang warnanya tuh lovely, cerah, merona, tapi justru itu yang sangat berbahaya karena kita jadi lengah. Kita pikir dia akan aman-aman aja. Ternyata banyak banget ya tanaman-tanaman di dunia ini yang secara visual nyeremin, punya fungsi atau efek yang nyeremin juga, atau yang sama sekali gak nyeremin bahkan secara efek. Tetapi ada juga yang secara visual tuh kelihatannya tuh kayak oke aja, lucu aja, menggemaskan aja, tetapi ternyata dia bisa memberikan efek yang luar biasa berbahaya. Kalau kamu pengen tahu, jangan kemana-mana. Kalaupun mau kemana-mana gak apa-apa, tapi tetap stay.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Yes, kita tadi baru aja mulai banget tentang yang namanya ada ya tanaman-tanaman yang ternyata tuh sehoror, sangat horor gitu. Emang ada tanaman-tanaman apa? Ini kalau misalnya kita cuma ngebahas dari sisi perjamuran aja, ini ada satu jamur, jenis jamur ya, yang kalau misalnya secara visual kita lihat nih, kamu lagi jalan-jalan na na na na na na na gitu. Duh, apa sih? Orang kalau misalnya bersenandung di hutan kira-kira gimana sih? Atau nyanyiin lagunya Tujuh Kurcaci, "Hai ho, hai ho" gitu. Snow White gitu. Nah, jadi kalau kamu lagi jalan-jalan di hutan, terus tiba-tiba ada bebatuan, di bawahnya itu ada kayak jari nih. Dengan apa ya, ciri-cirinya tuh apa ya? Ciri-cirinya itu adalah dia itu agak keabu-abuan gelap ya, mencuat dari tanah atau kayu lapuk, kadang ada di bawah bebatuan. Bentuknya benar-benar menyerupai jari-jari manusia yang keluar dari kuburan. Ini secara visual nggak ada yang ngalahin seremnya, tuh serem banget. Itu kayak dead body yang dia tuh lagi on process gitu ya. Ya pokoknya serem deh. Yang lagi on process gitu. Tau lah, bisa bayangin ya. Agak keabu-abuan tapi agak membiru, agak ungu, ada yang sudah kehitaman. Dan yang nyebelin, ada beberapa yang jumlahnya tuh persis 5. Itu persis kayak jari manusia yang masing-masing tuh jumlahnya 5 ya. That's why kenapa gak heran kalau kemudian dia dinamai sebagai Dead Man's Fingers dalam bahasa Inggris. Dan ternyata secara harafiah memang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jamur jari mayat. Kenapa kok disebut dengan nama ini, seserem itu kah? Ya, jadi pada saat dia muda, jamur ini tuh tumbuh dalam kelompok berupa batang-batang hitam atau abu-abu gelap yang mencuat dari tanah atau kayu-kayu lapuk ya. Persis kayak jari-jari manusia yang keluar dari kuburan. Nah, di Eropa zaman dulu, orang-orang tuh sempat mengaitkannya dengan cerita hantu atau arwah penasaran. Sehingga bahkan terbentuklah, bukan gak mungkin, terbentuklah sebuah kayak semacam apa ya, urban legend, ya folklore yang kemudian berkembang di masyarakat, bahwa arwah-arwah penasaran itu seringkali mereka muncul di hutan yang lembab dan gelap. Dan keberadaan dari jamur-jamur jari mayat ini adalah merupakan manifestasi dari para arwah yang penasaran. Oke. Kalau kita mah langsung gampang percaya, pasti percaya aja. Tapi kalau kamu adalah orang yang kritis dan bertanya, sebenarnya apa sih? Apakah itu beneran jari manusia? Jawabannya adalah tidak ya. Jamur ini tumbuh dari batang pohon yang sudah mati ternyata. Akar yang membusuk bisa jadi. Atau mungkin dari tunggal kayu yang terkubur di tanah. Begitu. Nah, karena kayunya itu sering tertutup tanah, yang terlihat tuh cuman kayak semacam dalam tanda kutip jari-jari hitam yang mencuat ke permukaan. Kenapa kok bisa ada yang seserem itu secara visual? Coba kamu cari sekarang deh, ya. Kamu bisa googling, mau cari di TikTok, mau cari di mana juga boleh. Karena aku juga udah live TikTok ya, buat sahabat suara yang lagi dengerin bisa join langsung ke @isuara.smg. Jamur ini memang sangat-sangat menyerupai jari-jari yang menyeramkan. Ya, seserem itu ya. Semakin tua usianya, kalau masih muda itu biasanya warnanya abu-abu kebiruan, permukaannya masih agak halus, kayak baru beberapa hari. Tapi pada saat matang atau semakin tua usianya, maka dia akan berubah menjadi hitam pekat, permukaannya kasar, bahkan retak-retak seperti kulit manusia yang mengering. Ini kalau misalnya ada yang nyenter gitu ya, atau kamu pakai headlamp gitu, yakin nge-freeze, berhenti pasti. Hah? Nyebut pasti. Serem banget. Nah, tapi terlepas dari visualnya yang semenyeramkan itu, apakah dia berbahaya? Apakah kalau kamu secara tidak sengaja mengonsumsinya akan bisa berbahaya, atau berdekatan dengan dia, melakukan kontak dengan jamur jari mayat ini juga akan bisa merasakan efek bahayanya?
Sebelum aku jelasin ya apakah dia berbahaya atau enggak, emang ada orang yang emang ada orang yang niat banget buat mengonsumsi dead man's finger seriusan. Dia tuh aduh banget deh ya. Ternyata kalau ditanya berbahaya atau enggak, jawabannya adalah tidak. Tidak beracun jika tidak dikonsumsi, walaupun juga tidak dianggap layak untuk dimakan. Maksudnya ini bukan jenis jamur yang rasanya tuh enak, teksturnya tuh kenyal, misalnya kayak jamur yang kita tahu, yang biasa kita konsumsi gitu ya. Karena dia punya tekstur yang benar-benar menyerupai kayu, jadi keras banget gitu ya. Terus juga kan ada tanaman-tanaman yang bisa bergerak. Nah dia ini juga gak menyerang manusia begitu. Kalau kita lihat ya, di alam ini ternyata dia punya peran sebagai dekomposer, yaitu dia akan menguraikan kayu mati menjadi unsur hara sehingga nutrisinya kembali ke tanah. Jadi walaupun looknya itu menyeramkan, tetapi secara fungsi dia itu bisa sangat bermanfaat gitu ya untuk lingkungan di mana dia ada. Nah, ada juga nih fakta uniknya tentang jamur jari mayat ini, bahwa si jamur ini ternyata dia bisa stay selama berbulan-bulan di tempat yang sama. Dan yang nyebelin, kalau kamu sekali melihat jamur yang menyerupai jari mayat, maka itu bukanlah pemandangan pertama dan terakhirmu. Karena mereka terkenal seringkali hidup bergerombol. Jadi, kalau kamu nemu syok, hah gitu ya. Terus, bukan gak mungkin nih begitu kamu lagi syok, kamu nengok ke kanan, kamu bakal menemukan jamur yang bentuknya mirip lagi gitu. Terus habis itu kalau kamu lihat ke bawah kakimu, mungkin kamu akan menemukan yang lain lagi. Jadi mereka akan hidup berdekatan gitu. Itu udah, menurut aku syoknya double combo sih.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

dangin semifinal. Itu bener-bener deh rasanya ya. Deg-degan banget gitu. Kok ya bisa gitu kan. Ya buat kamu yang ngejagoin Argentina ya, akhirnya udah lega gitu. Tapi untuk perebutan posisi ketiga ya, besok minggu masih bakal digelar. Dan untuk final itu masih bakal digelar hari Senin. Harusnya sih masih semangat ya buat ngikutin Piala Dunia tahun ini, yang bisa dibilang tuh lebih panjang daripada pildun-pildun sebelumnya gitu. Nah kalau kamu juga masih semangat nih sama kayak aku ya, mau gak mau kan kita harus begadang ya, begadang malam-malam gitu buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Nah, biar nontonnya makin semangat, makin melek, mendingan kamu beli kopi Cafino aja. Kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans, dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya tuh paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung aja pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian seperti oat cappuccino, ada milky espresso, ada juga oat marie latte, dan juga Spanish latte. Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

90,2 FM Peace Suara, suara warga Indonesia. Ini aku bakal kalau jadi bos ya di satu perusahaan yang hari ini ngelihat anak buahku agak delay diajak ngobrol, fokusnya agak susah.

0: tadi pagi. Nanti hari Minggu lagi, hari Senin subuh lagi. Aduh, sampai kapan harus memaklumi terus ya? Ya mudah-mudahan ya tidak mengganggu produktivitas kamu dalam aktivitas sehari-hari. Tapi kalau yang ini kayaknya bakal ganggu gak nih kalau misalnya kita ketemu dengan tanaman-tanaman ini. Ada beberapa tanaman nih, karena kita lagi bahas tentang tanaman yang horor ya. Mungkin dia tuh horornya tuh hanya sekedar atau sebatas tampilan, looknya aja. Tapi secara efek itu tidak beresiko apa-apa atau tidak berbahaya. Kayak misalnya yang lumayan serem kalau misalnya ketemu malam-malam itu adalah doll's eye. Doll's eye atau sering juga disebut sebagai white banberry. Kenapa serem? Karena dia tuh buahnya putih gitu, bulat putih dengan titik hitam. Jadi kayak bola mata manusia dan itu kayak pupil yang mengecil gitu loh, tau kan? Kamu pernah lihat matanya falak kan? Kenapa harus falak? Iya, abis yang bisa menggambarkan itu. Kamu pernah nggak beli softlens-softlensan falak yang bikin pupil matamu tuh terlihat mengecil gitu? Dan dia tuh banyak kayak gerombol-gerombol gitu loh, bola-bola-bola-bola, ada titiknya gitu. Ini buat orang-orang yang ketemu tuh atau melihat dia itu ngelihatnya kayak kok kayak bola mata manusia ya gitu. Tangkainya merah ya. Dan agak enggak beraturan yang akhirnya menambah keseraman dari doll's eye ini. Karena membuat dia terlihat seperti mata, bola mata yang baru aja dicabut. Serem juga ya. Apakah dia berbahaya? Nah, ternyata dia ini bukan cuma looknya aja yang serem kalau kita lihat malam-malam. Kayaknya nggak malam juga tetap serem sih. Dan juga ternyata seluruh bagian dari tanaman ini beracun. Kalau sampai ada yang mencoba untuk nekat menelan buahnya, itu bisa menyebabkan gangguan jantung, bahkan kematian dalam dosis tertentu. Dosis dalam artian misalnya kayak kamu makan satu tuh udah bahaya, udah beracun, ada efeknya yang bakal ditimbulkan. Tapi kalau misalnya dalam jumlah tertentu tuh bisa mengakibatkan kematian. Lebih kayak bahaya lagi gitu ya. Oke, terus juga selain itu ada lagi yang namanya dead horse arum. Kenapa sih dia ini kok serem banget? Oke, jadi secara look, coba aku lihat dulu ya. Wih, iya loh. Dia adalah tanaman yang bunganya itu warnanya gelap kayak daging membusuk gitu. Tapi gak tahu ya dengan aromanya ya. Karena aku tadi kalau ngomongin daging membusuk kan pasti kita langsung ngebayangin aromanya gak enak. Langsung di bawahnya dikasih tahu. Dan yang lebih bikin horror bukan hanya tampilannya seperti daging busuk, melainkan dia juga mengeluarkan aroma bangkai. Gak enak banget. Tujuannya adalah supaya lalat itu mengira ada bangkai dan kemudian datang membantu penyerbukan. Jadi ternyata dead horse arum ini membutuhkan perantara untuk bisa melakukan penyerbukan. Dan untuk bisa sampai ke tahap itu, dia harus mengelabui sang mediator, yaitu lalat di sini, ya. Sebel nggak sih tanaman, tapi dia menyamar menjadi mayat demi kelangsungan hidup dan keturunannya. Ada yang kayak begitu. Ada lagi yang serem juga ya. Secara tampilan nih, aduh, bikin gak nyaman banget. Yaitu namanya adalah disebut sebagai bleeding tooth fungus. Jadi emang dia tuh sebenarnya bentuknya kayak jamur. Dan banyak orang yang mengira dia ini adalah tanaman. Jadi si bleeding tooth ini, ya namanya juga bleeding tooth. Jadi memang menyerupai seperti gigi yang mengeluarkan darah ya. Cairan merahnya itu seperti darah. Tetapi sebetulnya dia itu tidak mematikan. Walaupun balik lagi, dia juga tidak layak untuk dimakan. Begitu. Nah, kalau yang lain lagi ya, apa nih? Ada gak sih yang sebenarnya itu bisa mendatangkan bahaya gitu ya? Ada. Ada. Masih gak jauh-jauh dari jenis jamur-jamuran ya. Jamur ini kalau tadi ada yang namanya dead man's finger, yang bentuknya nyebelin banget, tidak beracun tapi juga tidak layak untuk dikonsumsi karena dia emang kerasnya tuh kayak dahan kayu, ranting kayu gitu. Tetapi ada ternyata jamur lain yang secara bentuk tuh kayak, oh gemes gitu. Tapi ternyata dia adalah jamur yang disebut paling mematikan di dunia. Namanya adalah death cat, ya, atau nama ilmiahnya adalah Amanita paloides. Kenapa berbahaya? Jadi jamur ini mengandung racun amatoksin yang menyerang hati dan ginjal. Gejala awalnya itu baru muncul sekitar 6 sampai 24 jam setelah dia dikonsumsi, dimakan. Kemudian, orang yang mengonsumsi itu akan mengalami muntah, diare. Nah, bakal mereda tuh. Jangan salah. Pada saat gejala diare atau muntaber itu ya mulai mereda, banyak penderita yang berpikir bahwa dia itu mulai pulih lagi. Tetapi pada kenyataannya tidak. Itu adalah fase di mana si racun dari jamur ini menghancurkan organ dalam tubuh si orang ini. Dan kalau nggak ditangani secara medis dengan cepat ya, bisa berujung pada gagal hati dan berujung pada kematian. Serem ya. Serem sih. Ada juga yang gemes tapi wah banget. Kita seringkali melihat jamur bentuk seperti ini di dongeng, video game. Kalau kamu pernah lihat ya, di ini Mario Bros kayaknya dia juga deh, Fly Agaric ini deh. Ya, atau nama ilmiahnya adalah Amanita muscaria. Jamur merah, totol-totol putih ya. Nah, dia ini memang bukan halusinogen klasik, tetapi ternyata jamur ini mengandung senyawa seperti mushimol yang bisa memengaruhi sistem saraf. Kalau sudah kena sistem sarafnya, efeknya bisa apa dia? Dia itu bisa mengakibatkan seseorang mengalami perubahan persepsi. Ya. Orang menjadi terlihat linglung. Serem ya. Ngantuk berat. Bahkan mengalami mimpi yang terlihat sangat nyata. Juga pada sebagian orang yang mengonsumsinya itu bisa mengalami halusinasi, kemudian mengalami kehilangan koordinasi. Serem sih. Mual dan muntah. Jadi memang kalau misalnya mengonsumsi fly agaric, namanya fly agaric ya, ini memang efeknya bisa beragam ya, berbeda satu orang dengan orang yang lain gitu. Dan yang serem lagi adalah karena efeknya tuh gak bisa diprediksi. Tuh, apa yang bisa kita petik dari tanaman-tanaman yang horror ya, yang kita angkat malam ini, kita bahas malam ini? Kalau kamu lagi jalan-jalan, ceritanya back to nature gitu ya, melihat ada sesuatu yang nampak cerah, bagus. Kan sekarang udah ada teknologi, bisa kamu pastikan dulu apakah aman untuk disentuh, apakah aman untuk kamu berkontak dengan tanaman itu. Apa efeknya kalau tidak, dan apa efeknya kalau misalnya iya gitu ya. Itu, tidak semua yang terlihat cerah itu aman. Dan juga sebaliknya, tidak semua yang terlihat menakutkan itu berbahaya. Tetapi bukan berarti yang terlihat menyeramkan itu tidak berbahaya. Bisa jadi yang memang terlihat menyeramkan, ya dia juga memiliki efek yang berbahaya untuk manusia yang melakukan kontak dengan tanaman ini. Jadi, kalau bisa, kalau misalnya pas lagi jalan-jalan, tidak dengan sepatu rodamu, ya udah, kita tidak perlu mengusik ya yang ada di sekeliling kita. Biarkan aja dia apa adanya di situ. Terima kasih udah dengerin. Seram. Udah join juga dari jam 4 sore tadi ya, waktu kita ngobrol sama Kokola juga. Dan sekarang saatnya nih buat Angie pamit. Thank you juga buat Mas Danar, broadcast operator and music director buat malam ini. Buat yang udah join di live TikTok juga terima kasih. Terima kasih banyak. Kita bakal ketemu lagi besok ya di jam 4 sore. Masih aku juga yang bakal siaran di Suara Santai. Lilian Enji pamit. Selamat sore. Menuju malam. Selamat malam dan selamat istirahat buat kamu. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng.

0: Ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @ Bernada bersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang gak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas. Acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Heterospace Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026 jam 6:30 malam di Heterospace Marang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @weareFukoLab dan @heterospace.smg.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
10: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
9: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
10: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
9: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
11: Senang mendengarkan Isuara.
12: Isuara.
11: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Hayo, lagi pada ngapain? Ya ampun, jam segini udah waktunya jam-jam istirahat gak sih harusnya? Atau mungkin ada dari kamu yang mumpung hari ini tuh hari Kamis gin, besok udah bisa santai dikit, aku waktunya me time keluar rumah, atau mungkin me time di kamar, seharian ini udah capek gitu ya kan sahabat suara. Aduh, aku seharian ini benar-benar istirahat banget karena aku ngerasa tidurku tuh kurang banget. Jadi buat kamu yang sudah merasa bahwa kayaknya aku kurang istirahat deh, coba lebih aware lagi sama dirinya sendiri. Istirahat aja dulu sejenak ya kan. Besok ambil cuti juga gak apa-apa sahabat suara. Itu kan namanya work-life balance. Ya udah deh, aku temenin kamu ya sahabat suara di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam. So, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo nih. Sekarang aku sadar bahwa bukan sekarang aja sih, aku udah sadar dari lumayan lama gitu. Karena dunia ini kan bergerak dengan cepat, orang ingin jadi versi terbaiknya masing-masing gitu loh. Kadang ngelihatnya jatuhnya adalah gini, orang-orang akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi ekspektasi media sosial, memenuhi ekspektasi orang lain gitu kan, pengen kelihatannya tuh keren gitu. Mungkin ada beberapa yang merasa bahwa kerennya kayaknya gue kalau misalkan pakai barang-barang branded deh. Dulu tuh kayaknya aku akan berpikiran kayak gitu. Kalau mau kelihatan keren atau mau kelihatan mapan, punya kelas sosial yang tinggi, orang-orang tuh akan bela-belain mungkin beli tas branded gitu kan, beli baju-baju branded, sneakers limited edition yang harganya membuat dompetku kering kerontang kan, kayak gitu ya. Tapi kamu sadar gak sih sahabat suara, kalau sekarang trennya itu udah mulai berubah. Yang tadinya berlomba-lomba untuk beli tas branded atau mungkin beli barang-barang limited edition, itu udah mulai kegeser. Sekarang bergesernya tuh jauh lebih ke arah yang menurut aku intelek sih, tapi juga tetap ada sisi show off-nya. Dan aku suka nih yang kayak gini. Sekarang buku fisik ya, bukan buku digital, buku fisik terutama yang sekarang tuh, kalau buku-buku keluaran sekarang tuh sampulnya estetik-estetik gitu loh, terus genrenya tuh sastra yang berat banget, itu udah bertransformasi jadi simbol status baru ternyata untuk dipamerkan di media sosial. Jadi ngebawa buku ke kafe atau mungkin ikutan book club sekarang tuh bukan cuma karena emang hobi membaca aja, tapi juga udah kayak strategi personal branding yang bener-bener mateng biar kelihatan kayak ini orang berbobot banget sih. Bobotnya berapa sih? Maksudnya isi kepalanya berbobot gitu ya, gak cuma cantik, gak cuma ganteng aja, tapi ada isinya gitu loh istilahnya. Dan buku sekarang berfungsi kayak aksesoris fashion itu tadi, yang nunjukin selera, terus juga bisa karena nunjukin identitas, sekaligus juga bisa nih kelihatan gaya hidup dari pemiliknya itu seperti apa. Ya mirip-mirip banget kayak cara kerja barang-barang hypebeast beberapa tahun lalu sih kalau menurut aku, sampai mungkin akhir tahun lalu kali ya sahabat suara terakhir itu. Terus semenjak Dua Lipa nikah gara-gara ketemu suaminya tuh, gara-gara mereka baca buku yang sama, di halaman yang sama, di kafe kayak gitu. Akhirnya mulai deh banyak orang yang ngikutin. Itu kalau menurut aku sebuah tren yang bagus gak sih? Ya kan? Orang-orang akan dengan sengaja taruh buku, biasanya itu buku-buku fiksi gitu, yang klasik-klasik sahabat suara, atau mungkin buku filsafat yang tebel-tebel banget kayak gitu ya, terus ditaruh di sebelah gelas kopinya, terus difoto deh, terus masukin Instagram story. Kalau menurut aku gak apa-apa sih dibaca, at least mereka mencoba untuk membaca, ya gak sih? Dan lucunya, esensi dari buku itu sendiri sekarang kadang jadi nomor dua. Memang yang paling penting tuh impresnya orang pertama kali lihat dia gitu. Waduh, bawa buku, wawasannya tinggi, wah bener-bener seleranya bagus nih orang gitu. Tapi ada satu hal yang bisa dibilang cukup membuat sedih dari tren ini, karena kan tren flexing buku ini akhirnya meledak banget di saat minat baca masyarakat secara umum sebenarnya tuh lagi mengalami penurunan yang drastisnya tuh drastis banget sahabat suara. Karena semakin sedikit orang yang benar-benar mau meluangkan waktunya untuk at least baca 2 halaman buku, bahkan dari halaman pertama sampai halaman terakhir sampai tuntas aja gak mau gitu loh. Makanya orang-orang yang bisa memahami isi buku dengan baik itu jadi kelihatannya tuh kayak langka banget, dan akhirnya itu jadi punya personanya sendiri itu tadi. Makanya bikin amaze orang-orang tuh akan lebih gampang. So pada akhirnya juga cuma dengan nenteng buku atau mungkin bawa-bawa buku, seseorang itu bisa mendapatkan cap sebagai orang yang punya premium taste. Nggak perlu repot-repot ngebuktiin apakah ini benar-benar paham atau enggak gitu. Soalnya mereka tuh kayak cari bukunya apa, ditaruh di AI, coba rangkumin buku ini tuh ngebahas soal apa.
Kan sekarang udah dimudahkan banget ya sahabat suara. Ya tapi kalau bisa tetap dibaca sih. Dan emang fenomena ini akhirnya menciptakan kayak standar sosial baru, dimana memang kecerdasan dan kedalaman berpikir itu sudah dimodifikasi jadi kayak sesuatu hal yang bisa dipamerin secara instan, secara langsung gitu loh. Kita hidup di era dimana citra diri sebagai pembaca buku itu rasanya tuh kayak jauh lebih oke aja dan lebih mudah dijual daripada proses membaca buku itu sendiri. Jadi jangan heran kalau sekarang kamu lihat orang-orang di transportasi umum atau tempat nongkrong itu tuh lebih sibuk untuk ngatur posisi buku daripada ngebaca buku itu sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban 200 ribu rupiah untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium produksi karisoprodol ilegal di Mijen, Kota Semarang. Petugas menyita 188 ribu tablet siap edar, 250 kg bubuk inti, 1650 kg bahan baku, serta peralatan produksi narkotika. Para tersangka kini terancam hukuman berat mulai seumur hidup hingga pidana mati. Karisoprodol sendiri merupakan obat keras yang sering disalahgunakan dan memiliki resiko kesehatan serius.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Juara bertahan Argentina melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah susah

comeback di 5 menit terakhir laga setelah sempat tertinggal 0-1. Argentina akan menantang Spanyol pada partai puncak Piala Dunia 2026 tanggal 20 Juli, sedangkan Inggris akan melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga sehari sebelumnya.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo nih, dan masih ngobrolin soal lifestyle sekarang yang udah mulai geser dari yang tadinya orang-orang flexing dengan barang-barang yang bisa dibilang cukup branded. Sekarang udah gesernya itu ke buku. Bukunya yang juga gak main-main, sahabat Suara, yang dibawa tuh kayak buku-buku yang benar-benar covernya estetik, bukunya tebel. Biasanya bahas-bahas soal sastra-sastra klasik gitu, terus abis itu ngebahas soal filsafat-filsafat jadul kayak gitu ya, sahabat Suara. Sebenarnya ngelihat pergeseran tren yang sekarang ini bisa dibilang masif banget. Brand-brand fashion ternama udah jelas gak mau diem-diem aja sih setelah aku searching lagi ya. Dan udah mulai, biasalah kalau orang bisnis kan pasti mencium nih peluang bisnis yang menjanjikan di dunia literasi itu seperti apa. Dan sekarang makin banyak brand fashion yang udah mulai ikutan masuk ke ranah buku dengan caranya bikin book club mereka sendiri, terus ngadain acara kayak diskusi buku yang benar-benar eksklusif banget gitu ya. Jadi emang ngebuat kampanye iklan bertema sastra klasik yang puitis-puitis gitu sekarang lagi happening banget untuk brand-brand fashion. Bahkan gak sedikit juga brand-brand besar yang akhirnya kolaborasi sama penulis-penulis gitu, terutama penulis-penulis yang bisa dibilang kontemporer banget ya, yang namanya itu juga udah moncer, sahabat Suara. Demi apa sih kak? Demi unggur? Enggak dong, demi nunjukin ke audiensnya kalau brand mereka itu punya kedalaman budaya. Sebenarnya kita itu gak cuma jualan baju, kita gak cuma jualan baju dan aksesoris kosong tanpa makna. Sekarang brand kita udah mulai berbobot, kayak gitu loh istilahnya. Nah, hal yang bikin tren ini jadi semakin menarik lagi dan meledaknya tuh global kancahnya ya, sahabat Suara. Kok kancah sih, skalanya global gitu. Karena ada dorongan yang besar banget dari media sosial itu tadi, terutama TikTok. Komunitasnya itu kan kita kenal namanya itu Book Talk ya, sahabat Suara. Dan komunikasi BookTok ini berhasil banget ngubah stigma bahwa membaca buku itu adalah kegiatan yang ngebosenin, ngebaca buku itu kegiatan orang kuper ya, dan cuma dilakuin sama kutu buku yang kaku banget, gak bisa diajakin bercanda, pokoknya gak keren, gak trendy, gak estetik gitu loh. Untuk diikutin anak muda tuh kayak ketinggalan zaman banget. Nah, lewat video-video yang diposting itu tadi, biasanya kan modelnya kayak sinematografi gitu ya, musiknya tuh musik-musik syahdu, terus estetik banget. BookTok akhirnya sukses ngebuat kegiatan membaca itu kerasa itu jadi romantis, jadi meromantisasi buku. Book date, sahabat Suara, enaknya. Bahkan sekarang gak cuma brand aja, coba deh kamu ke Semarang bawah, udah banyak banget kafe-kafe yang akhirnya menyediakan buku juga. Jadi memang peluang bisnis ya, sahabat Suara. Kayaknya habis ini aku mau bikin book cafe biar menambah wawasan

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti ngelag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id.

Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyoni. Dan for your information aja, aku udah live di TikTok Suara di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol barengan sama aku, barengan sama kita, boleh langsung join. Kita say hi di sini. Ini udah banyak banget yang request lagi, sahabat Suara. Aduh, suka deh yang kayak begini-begini. Kak Gin, Gaya Indrawari 1000 kali udah masuk. Ntar diputerin ya. Perunggu Kak 33 kali udah masuk juga. Kak Gin, hai Hafidu, ya ampun lucu banget. Jadi aku habis nemuin namanya itu adalah Elsa. Elsa Frozen apa-apa gitu loh. Dia tuh username-nya. Tapi begitu aku klik profilnya, namanya Putri Tidur. Jadi sebenarnya kamu Elsa apa Putri Tidur sih Kak? Lucu banget. Dan kita masih ngobrolin soal buku-buku nih, sahabat Suara. Sebenarnya tren buku itu bagus ya. Tren yang sekarang orang-orang jadi bawa buku kemana-mana, bawaannya pengen ngebaca buku. Tapi sayangnya di tengah gempuran tren yang serba cepat ini, nggak semua langkah yang diambil sama brand-brand besar di luar sana itu dianggap oke sama para pecinta literatur, terutama ya para pencinta buku gitu yang udah lama berkecimpung di dunia literatur gitu loh, sahabat Suara. Orang-orang atau mungkin si pembaca garis keras itu biasanya jauh lebih menaruh respect ke brand yang benar-benar investasi secara benar-benar ke dunia literatur, kayak mendanai penerbitan independen atau mungkin mendukung penulis lokal. Mereka tuh anti banget sama brand oportunis gitu loh. Jadi mereka menilai brand-brand besar yang akhirnya tiba-tiba bikin apa tuh namanya? Tadi BookTok, buku satu ya, BookTok. Apa sih sahabat Suara? Ini loh Book Community kayak gitu-gitu tuh. Oportunis banget, mumpung lagi rame gitu ya kan, gak mau ketinggalan, FOMO istilahnya kayak gitu. Jadi ketika itu terjadi, malah akhirnya para pecinta buku, para penggiat literatur ngerasa kurang respect. Sebenarnya masalah utama yang bakal muncul kalau semua brand akhirnya FOMO buat pakai buku sebagai alat pemasaran itu adalah hilangnya esensi dari karya sastra itu sendiri. Karena kan akhirnya dilihatnya visualnya kan, sahabat Suara, bukan dalam bukunya gitu. Jadi ketika buku cuma diberlakukan sebagai properti untuk foto atau mungkin aksesoris aja untuk menunjang penampilan ketika mau foto dan diupload ke media sosial, konsep yang namanya book estetik itu lama-kelamaan akan hilang maknanya, makna aslinya ya. Yang sebenarnya makna aslinya tuh jauh lebih dalam dari sekedar cuma book estetik. So, oleh karena itu penting banget buat kita semua untuk tetap kritis dan bisa membedakan mana apresiasi yang benar-benar apresiasi untuk literatur yang lahir dari rasa ingin tahu, dan mana yang sebenarnya cuma untuk pemanis aja, untuk validasi media sosial gitu ya. Dan membaca buku emang harus tetap dikembalikan ke fungsi utamanya sih, sebagai apa? Jendela dunia, ya kan? Betul gak sih? Sarana untuk mengasah empati, alat untuk memperluas pengetahuan, cakrawala, cara berpikir kita itu jadi mendalam banget. Jangan sampai akhirnya kesenangan membaca yang bener-bener itu hancur dan digantikan oleh akhirnya pressure dari sosial untuk selalu kelihatannya berintelek gitu. Lewatnya mana? Lewat dunia maya, bukan benar-benar membaca buku gitu ya. Iya Kak, gak suka buku yang kebanyakan, takutnya isinya AI semua. Maksudnya buku yang kebanyakan tuh gimana Hafidu? Iya, aku pilih-pilih banget sama buku, takut salah pola pikir. Betul. Oh iya betul. Ya kalau menurut aku, ketika membaca buku, jadiin ini aja, jadiin apa, banking pengetahuan aja gitu loh. Kalau misalkan perspektif dari penulisnya seperti ini, oh ya udah, kamu pasti punya perspektif sendiri kan. Jadi nanti bisa comparing satu sama lain dari penulis buku itu sendiri dan dari isi dari dan isi dari dalam buku itu sendiri gitu maksud aku ya, sahabat Suara. Pokoknya tetap giat membaca, karena kalau kita gak membaca maunya apa? Mau nonton video-video brand rot kan gak mungkin ya, sahabat Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

107,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah waktunya kita masuk ke Akamsi, anak kampus sini. Orang keren nongkrongnya di Akamsi lah, di mana lagi? Aduh, aku mau mengingatkan kamu lagi ya. Aku tuh udah live TikTok loh di maksa di TikToknya Suara, di @suara.smg. Nonton, kita ngobrol-ngobrol di sini nih. Lagi pada ngeceng-cengin satu sama lain nih. Romantis kepada kedua orang tua dan adik juga bisa. Ah bener, bener-bener. Mungkin di situ kali ya sisi romantisnya dari kehidupan aku sebagai anak kuliahan mahasiswa semester akhir ini, yang kayaknya untuk ada bumbu-bumbu romantisnya tuh belum tercium gitu loh. Sampai sekarang kayak belum ada hilalnya. Gak apa-apa, at least kan aku punya teman banyak, alias at least kan aku masih punya teman yang bisa diajakin tukar pikiran, tukar nasib, enggak dong, lebih ke tukar pikiran itu tadi, terus habis itu having fun together, masih senang banget deh pokoknya. Tapi kadang memang ekspektasi pertemanan di perkuliahan itu tuh beda banget sama yang realita pertemanan di perkuliahan itu beda banget sama apa yang kita ekspektasiin gitu ya. Mungkin dulu di awal-awal kayak asik kuliah nih guys, pasti ya temanku bermacam-macam di mana-mana, dan pasti aku akan menjadi social butterfly. Tapi kadang memang setelah terjun langsung gitu ya di dunia perkuliahan, it's just like a different reality. Realita yang datangnya ternyata berbeda banget. Kamu mengalami hal yang berbeda gitu loh. Jadi di sini aku akan berbagi realita-realita pertemanan perkuliahan untuk adik-adik yang baru saja mau masuk di dunia perkuliahan. Jadi buat kamu yang mungkin punya tips and trick-nya juga, punya advice-advice buat adik-adik yang lain, boleh banget sahabat suara share langsung di WhatsApp kita di 08 11 27 902, atau kamu boleh komen di live TikTok kita di @iswara.smg. Sahabat suara, aku tunggu yang

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.

0: lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Soccer Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special Ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng-barengan sama aku Gina Joyo. Dan aku mau remind kamu lagi bahwa aku masih live di TikTok Iswara di @iswara.smg ya. Loh kok malam Gin siarannya? Iya kak, kan hari ini hari Kamis. Jadi kalau Kamis aku siarannya malam ya guys. Dan kita masih di Akamsi nih, anak kampus sini. Akan berbagi advice about friendship. Aduh, paling bener banget tuh sebenarnya. Kadang itu adalah masalah utama ya gak sih sahabat Suara? Karena menurut aku pertemanan dari sekolah dulu ke pertemanan di kuliah itu udah bedanya tuh beda banget gitu. Kayak mungkin ketika kita sekolah, kita kan tahu nih backgroundnya masing-masing ya gak sih? Oh, paling ya anak-anak sini aja, warlok-warlok, warga lokal gitu kan, rumahnya juga pasti deket-deket sekolah gitu. Kita tahu, mungkin kita juga udah berteman dari kecil sampai akhirnya sekarang satu SMA lah segala macem. Kadang kita juga akhirnya temenan lagi sama teman-teman SD kita karena kita dipertemukan di SMA lagi kayak gitu. Tapi beda banget sama perkuliahan. Kita benar-benar nggak tahu background story-nya mereka itu seperti apa. Kita nggak tahu mereka itu budayanya seperti apa, kan dari daerah yang berbeda-beda gitu loh. Dari seluruh Indonesia dikumpulin di satu kampus. Nah, aku kagetnya adalah di situ sahabat Suara dulu ya, awal-awal aku kuliah. Bener Gin, kalau di kuliah dari seluruh Indonesia, iya. Jadi waktu itu kagetnya aku adalah salah satu temanku telepon mamanya. Dia itu orang Bekasi. Telepon mamanya terus bilang gini, "Ya elah, lagian lu juga udah gue bilangin." Gimana? Aku kaget. "Kamu telepon sama siapa?" aku tanya gitu kan. "Telepon sama mamaku." "Hah, emang gak apa-apa?" bilang kayak gitu. "Enggak sih, kita udah santai banget. Lu gua lu gua. Jadi mama kamu manggil kamu juga lu gua lu gua. Ngebahasainnya lu gua lu gua." "Iya." Waduh, itu kalau di keluarga aku ya sahabat Suara udah di streples mulutnya. Gak boleh, gak sopan. Bocah nyablak, iya bener. Terus juga ada culture shocknya adalah ketika makan gitu ya. Mungkin di mereka makanan tuh enggak, menurut mereka masakan yang dari rumah aku tuh kemanisan. Paham gak sih sahabat Suara? Kakak, padahal kalau menurut aku, mamaku tuh kalau masak tuh udah yang pedesnya tuh pedes mentok gitu loh. Kadang menurut mereka masih manis ya. Oh, ternyata buat kamu masakan Semarang tuh manis gitu. Jadi selek-seleknya tuh seringnya di situ-situ aja sih sebenarnya. Ngomongin soal kuliah Gin, teman kuliahku beberapa hari, aduh ya ampun, turut berduka cita ya kak, semoga dikuatkan ya. Tuh kayak gitu, apalagi kalau misalkan udah mulai pisah-pisah kayak gini, udah mulai dengan kehidupannya masing-masing. Pas kuliah transfer bahasa daerah sama teman, iya kayak gitu, bahasa daerahnya juga ada beda. Aku pertama kali tahu Gedanta itu juga dari kuliah sahabat Suara. Itu sih background story-nya teman-teman tuh udah beda-beda. Dan pertama kali masuk kuliah pasti ekspektasi kita tuh tingginya tuh tinggi banget, mencapai puncak Gunung Everest ya kan. Kayak ngebayangin bakal mendapatkan geng yang pasti long last banget dari awal sampai akhir. Mungkin kayak gitu ya, kemana-mana bareng tiap hari kita nongkrong ke kafe-kafe. Itu sih parah, nongkrong ke kafe sih. Ternyata tidak, realitanya nongkrong di kos. Nongkrong di kos temen. Kalau enggak ya mentok-mentok di rumah aku sahabat Suara. Nunggu jam kelas selanjutnya di rumah kamu ya. Ya yuk, makan siang di rumah aku. Gak ada tuh yang namanya jeda kelas nongkrong di kafe-kafe cantik. Enggak sih, sambil ngerjain tugas enggak. Kita lebih nyaman ngerjain tugas di rumah atau di kos. Kayak gitu sahabat Suara. Kita sering akhirnya kemakan romantisme dunia kampus dari sosial media mungkin ya, kalau menurut aku. Yang mungkin serunya tuh seru banget, gak ada drama tuh segala macem, gak ada problem. Tapi kadang tuh itu apa namanya, seleksi alam itu tadi. Mungkin dari yang awalnya bersebelas gitu ya, nanti lama-lama mengikis. Sebenarnya gak musuhan sih, enggak. Lebih ke kayak udah gak get along aja. Lama-lama pasti ada yang udah asik lagi sendiri, udah mulai ke filter-filter lagi. Kayak gitu tuh sahabat Suara. Dulu tuh sempet ada yang berlima belas geng gitu. Semua berlima belas geng. Terus akhirnya di semester 2
udah mulai beda-beda kelas, udah mulai beda-beda jadwal, kegiatannya juga beda-beda, ya akhirnya kita gak sesering itu ngumpul berlima belas. Paling yang ngumpul ya kayak cuma berempat, bertiga, mentok-mentok berlima, kayak gitu sahabat suara. Jadi untuk membawa 15 orang dari semester awal ke semester akhir tuh kayaknya jarang sih, jarang berhasil ya. Circle-nya mengecil tuh kalau yang ada di live TikTok. Benar, circle-nya tuh mengecil banget sahabat suara. Semakin tua semesternya semakin mengecil. Begitu semester 1 jalannya udah separuh jalan, udah deh mulai tuh realitas-realitasnya kayak gimana. Mungkin ada gak sinkron-gak sinkronnya juga udah mulai kelihatan. Orang-orang yang mungkin pertama-pertama di minggu-minggu awal, di semester-meter awal kayak asik banget, tiba-tiba udah punya jalannya masing-masing. Kalau musuhan sih kayaknya enggak ya, lebih punya prioritasnya masing-masing aja gitu. Kamu harus paham juga kalau di kampus cara berteman orang itu beragam banget. Nggak semuanya benar-benar karena pengen berteman, itu juga ada sahabat suara. Ada tipe yang memang, oh karena aku butuh informasi dari kamu, kayak gitu-gitu tuh ada sahabat suara. Itu nanti seiring berjalannya waktu kamu pasti paham. Makanya sebenarnya advice paling basic yang harus dipegang adalah jangan gampang untuk menaruh ekspektasi terlalu tinggi, ya kan? Apalagi sama orang baru, pertama tuh itu dari teman-teman baru gitu. Jangan langsung kayak best friend forever. Dilihat dulu, kalau misalkan di jalan, di tengah jalan udah ada rasa kayak gak sinkron nih sahabat suara, dan mungkin ada beberapa teman yang memberikan bad impact buat kamu, kalau menurut aku diselesain saat itu juga. Bukan pertemanan akhirnya diputus ya, lebih ke kayak meminimalisir komunikasi sama dia. Karena apalagi kalau misalkan anak-anak rantau gitu, jauh dari orang tua, kan takut-takutnya ya sahabat suara salah gaul atau gimana. Jadi pokoknya kalau berteman itu difilter dulu ya.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was No, that was Randy Pandugo, I Don't Care. Sahabat Suara ya, you just don't care. Dengan mungkin dengan omongan orang-orang di luar sana, you just don't care, just be who you are. Asik. Sip. Ini, percaya gak percaya, temanku sekelas dulu Gin, udah ada yang jadi kepsek di yayasan. Udah waktunya Gen Z mendunia ya sahabat suara. Anyway, kita di Akam sini lagi ngobrolin soal tadi perkuliahan ya kan. Walaupun memang dunia pertemanan perkuliahan itu penuh dengan lika-liku ya, realitas yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu dulu mungkin. Tapi bukan berarti kamu gak bisa buat nemuin yang namanya sahabat yang benar-benar tulus menemani kamu, sahabat suara ya. Kuncinya sebenarnya ada di gimana kamu bisa filter itu loh, filter hubungan itu tadi yang aku bilang. Makanya kan kadang ngerasanya kok kayak guyup banget, tapi mungkin di satu sisi ada circle di dalam circle yang sebenarnya it's a common thing aja di dunia perkuliahan kalau menurut aku. Jadi kayak gak kaget gitu loh. Udah pernah belajar, jangan cuma fokus cari teman. Yang akhirnya yang aku sadari adalah gini, ini juga aku disadarkan dengan orang-orang di sekitar aku. Itu yang pertama. Dan disadarkan oleh orang-orang di rumah bahwa jangan cuma cari teman itu yang fokusnya bisa diajak seneng-seneng nongkrong-nongkrong dari malam sampai pagi gitu ya kan. Yang hura-huranya tuh ih yahut banget deh. Tapi coba cari teman juga yang punya ambisi akademis yang sehat, sahabat suara. Yang sehat ya, ingat yang sehat. Karena kita juga pasti akan menemui teman-teman yang ambisi akademisnya itu tidak sehat, dimana mereka kalau misalkan ada kerja kelompok gitu, misalkan berkelompok, walaupun kita udah tanya tugas kita yang mana, kita bagian kerjain yang mana, dia tuh kayak Enggak usah, gue aja yang handle gampang. Nah itu akhirnya dia jadi dia doang nanti yang dapat nilainya kayak gitu loh. Dengan segala kecerdikannya dia, dia bisa akhirnya membuat kita yang sudah inisiatif bertanya mengenai job desk itu jadi gak dapat nilai. Itu juga sering ditemui di perkuliahan. Jadi hati-hati ya sahabat suara ya. Cari temen yang sehat, suportif, bisa bawa pengaruh positif untuk perkembangan kamu ke depannya kayak gimana. Jangan cuma fokus cari teman yang seru banget diajakin jalan-jalan gitu ya kan, tapi juga mau diajak untuk berkembang bersama bareng-bareng. Mungkin dari yang beratnya 40 sekarang jadi 56. Berkembang banget. Maksudnya berkembang itu bisa unlock new skill ya sahabat suara. Terus juga ini nih yang penting, cari temen yang gak ragu untuk menegur kamu ketika kamu salah. Ya sih, perlu banget. Jangan yang malah ketika kamu salah, gak apa-apa kok, santai, namanya juga manusia. Manusiawi itu, manusia sawi. Enggak dong, ya, bingung. Mana tadi? Nih ada yang komen, ada temanku yang ambisius mentok, perkembangannya oke, minusnya dia suka dunia malam. Itu perlu dihindari. Karena yang kayak gitu kadang pengaruhnya sangat signifikan. Jadi harus hati-hati ya. Cari teman yang berkualitas lah, pertemanannya yang seimbang sahabat suara. Ada proses saling itu, beri semangat tadi. Ketika kamu lagi lemes, mereka nyemangatin kamu. Ketika yang lain lemes, kamu bisa nyemangatin mereka kayak gitu. Saling bagi informasi satu sama lain. Jangan malah diumpet-umpetin informasinya. Kayak gitu juga gak baik sahabat suara. Karena kadang ada yang kalau ditanya gitu ya, kita ada ini gak sih? Udah waktunya kita untuk magang gak sih? Enggak deh kayaknya. Tiba-tiba dia udah daftar magang duluan. Atau mungkin kamu ada informasi magang gak? Kamu ada informasi internship gak? Boleh dong kalau ada bagi-bagi aku. Atau mungkin boleh aku diajakin sekalian. Duh, gue gak punya lagi, sorry ya. Gak lama kemudian dia udah mulai magang. Kayak gitu sahabat suara, itu ada banget. So biar bisa dapat circle yang berkualitas juga, kamu harus bisa membuka diri ke yang sekitar gimana. Dan bisa
pilih-pilih teman lagi. Jangan pernah ngerasa rendah diri ya sahabat suara kalau sampai detik ini mungkin belum menemukan circle yang benar-benar klop, benar-benar klik untuk kamu di kampus, perjalanan kuliah kamu. Buat adik-adik yang baru mau masuk atau yang mungkin baru aja semester 3 ya, berarti sekarang jalan ke semester 3, itu masih awal banget, kuliahnya masih panjang banget, kesempatan untuk ketemu orang-orang baru juga masih banyak, masih selalu terbuka, terbuka lebar banget. Nikmatin aja setiap prosesnya kayak gimana, tetap ramah ke siapa aja sahabat suara, tapi juga tetap selektif memilih siapa yang berhak masuk ke dalam lingkaran terdekat kamu ya. Lebih baik punya satu atau dua teman aja yang benar-benar tulus daripada punya banyak gitu ya kan, tapi gak tulus sama kamu. Terima kasih ya sahabat suara ya, sudah mendengarkan siaran aku dari tadi jam 8, sekarang udah jam 10. Thank you so much buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Terima kasih Mas Dana, as broadcast operator dan music director, udah bantuin siaran aku hari ini. For the last song, this is salah satu requestan dari Irsyad untuk Alia yang baru banget sampai Semarang. Kak Alia, ini lagu terakhir nih dipersembahkan untuk kamu. Tulus, Teh Hijau, Gina Joyo signing out. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Come here, baby.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan

ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban 200 ribu rupiah untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium produksi karisoprodol ilegal di Mijen, Kota Semarang. Petugas menyita 188 ribu tablet siap edar, 250 kg bubuk inti, 1650 kg bahan baku, serta peralatan produksi narkotika. Para tersangka kini terancam hukuman berat mulai seumur hidup hingga pidana mati. Karisoprodol sendiri merupakan obat keras yang sering disalahgunakan dan memiliki resiko kesehatan serius.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Juara bertahan Argentina melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah susah payah menaklukkan

comeback di 5 menit terakhir laga setelah sempat tertinggal 0-1. Argentina akan menantang Spanyol pada partai puncak Piala Dunia 2026 tanggal 20 Juli, sedangkan Inggris akan melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga sehari sebelum

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sufi Maset
2: Nani?
1: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sufi Maset
2: Nani?
1: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sufi Maset
2: Nani?
1: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
3: memutar

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Trophy Piala Dunia.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban Rp200.000 untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium produksi karisoprodol ilegal di Mijen, Kota Semarang. Petugas menyita 188 ribu tablet siap edar, 250 kg bubuk inti, 1650 kg bahan baku, serta peralatan produksi narkotika. Para tersangka kini terancam hukuman berat mulai seumur hidup hingga pidana mati. Karisoprodol sendiri merupakan obat keras yang sering disalahgunakan dan memiliki resiko kesehatan serius.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, terus pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
2: Nggak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue nggak terlalu ngerti itu.
2: Nggak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Segernya kelewat. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

Seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bareng.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.